0: utamanya daripada golongan B40. Inisiatif yang menyasarkan 29,000 usahawan wanita itu terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,000 atau pendapatan per kapita RM1,470. Beliau menerusi ucapannya melahirkan rasa bangga terhadap disiplin tinggi yang ditunjukkan golongan wanita terutama dalam menjelaskan pinjaman mereka berdasarkan rekod pembayaran balik yang cemerlang menerusi AIM. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pinang FM untuk koma je.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: My Bear FM, mari berada informasinya untuk koma aja 8:18 pagi. Akhirnya pastinya jam ketiga lah Ida bersama dengan koma. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Bear FM. Kalau ada yang baru je dengarkan kami di Bear FM, assalamualaikum. Asap pagi untuk koma. Sarapan apa gamaknya pagi ni? Ada yang bagi tahu katanya baru aja balik daripada sarapan di Pasar Batu Gajah. Apa pun Bear FM memang sentiasa terbaik lah. Sentiasa bersama dengan Perak FM. Baik, ada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemo. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemo, sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, family tersayang, sedara mara, semua pendengar setia Perak FM lah, tak kira di mana saja kamu berada Perak FM. Untuk kamu aja tak mandang yang lain katanya. Juga lagi ni, assalamualaikum, selamat pagi Ida Syarida serta semua pendengar setia Perak FM di pagi Ahad ini, dengan izin Allah dan berkat doa kalian, diharap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, amin. Dari Haji Syahrudin Taman Kledang Jaya, cuaca baik katanya. Terima kasih DJ Ida. Okey, nampaknya tadi Kak Zah Jamil kita dari Cepor Raya tadi dah sampai dah ni. Dah nampak dah laut dah tu. Kan? Tadi dalam perjalanan nak healing-healing dekat laut katanya. Okey, Abang Ferry Jelapang. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam hujung minggu buat semua sahabat-sahabat kelab pendengar Perak FM, sahabat-sahabat CJU. Salam takziah buat Kak Syidah dan keluarga di atas pepergian suami tercinta. Selepas subuh sebentar tadi, Al-Fatihah dibaca katanya buat arwah. Okey, baik. Juga lagi ni, assalamualaikum DJ Ida Syarida. Yang manis, sihat sejahtera selalu. Dari Haji Baharudin Chopin Parit katanya. Ucapan selamat pagi kepada Yoke Basha yang sedang ngeti aktiviti hari ini lawan futsal di Parit Jaya katanya. Terima kasih DJ Ida. Juga assalamualaikum DJ Ida, selamat berkonti, moga ceria selalu dalam rahmat Allah. Dan salam hujung minggu pada semua DJ-DJ Perak FM, juga sahabat-sahabat Perak FM, moga ceria sihat selalu bersama dengan keluarga Kak Zira serta selahan Perak FM, memang terbaik katanya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, lagi ni ada ramai yang hantar lah. Kejap lagi nanti dah baca lagi lah kan. Kalau dah baca habis siap-siap ni kan, habis terus. Tapi kita nak dengar lah, ada voice note ni.
1: Assalamualaikum DJ Ida.
0: Waalaikumsalam.
1: Semua.
0: Ya, selamat pagi.
1: Saya Mei Otai. Daripada Ipoh, Perak.
0: Okey.
1: Ucapkan selamat berhujung minggu kepada semua yang mengenali saya. On the way.
0: On the way ke mana tu?
1: Pagi ini.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami semangat ni nak pergi bertugas. Macam itulah kita mahu kan. Bila kita ada semangat untuk bertugas, tambah-tambah lagi bekerja di hari Ahad. Gitu ya. Okeylah. Apa pun ini dia, Udit Nayan, Akayanik dengan Berema Hebob Meresanem. Betul ke? Kalau nak lebih tahu lagi, nanti kau boleh dengar Hindi Hits lah bersama dengan Preci Ellie tau. Kalau Ida tak pandai sangat. Jadi apa pun terus layan Berat FM.com aja.

Hai semua, jangan lupa tahu setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Jom layan Hindi Hits di Perak FM. Pretty Ellie akan temankan koma dengan irama Hindi yang pasti buat hati terbuai. Hindi Hits di Perak FM, ceria bersama anda.

0: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan perhatian ini dari Perak FM untuk korang aja.

Abang FM hari bulan dan informasinya untuk kamu aja. Iwan dengan cinta tak keruan. Adakah yang sekarang ni dalam dilamun cinta macam tu? Jadi tak keruan rasanya. Kita jangan bercinta lama-lama eh. Kalau boleh disatukan cepat-cepat, mendirikan masjid tu, apa salahnya kan? Semoga dipermudahkan segala urusan lah eh. Untuk pasangan-pasangan yang sedang bercinta. Biasalah kalau tengah bercinta ni banyak sangat dugaan dia yuk. Kan? Okey, baik. Apapun dah terus bersama dengan kami di Perak FM. Terima kasih banyak-banyak yang dah hantarkan kiriman WhatsApp ni. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam Ustaz Mukoti. Ceria-ceria selalu melayan dan juga menyanjikan lagu-lagu segar di hujung minggu kepada para pendengar setia Radio Perak FM. Terima kasih juga kepada semua sahabat Kelab Pendengar Setia Perak FM sudi membuat sumbangan kutipan hadiah pada warga kerja Perak FM sempena sambutan hari ulang tahun Perak FM ke-59 baru-baru ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga pada timbalan kepada Tuan Pengarah Encik Karim, timbalan pengarah Encik Zam Ali, ketua bahagian rancangan kita Puan Andi, ada DJ Finas, DJ Rose dan juga DJ Amira sudi menerima hadiah tak seberapa dari pihak sahabat pendengar setia Perak FM. Mana ada kita okey je. Tak kira lah hadiah tu, bukan nilai hadiah tu yang kita kita nilai kan. Tapi sebenarnya okeylah, sweet lah kan. Terima kasih banyak-banyak eh. Okey, lagi ikhlas dan salam ingatan daripada Bawa Faizal Abu Bashar, pengerusi Kelab Sahabat pendengar Radio Perak FM. Perak FM untuk cover Aceh Radio nombor 1 Orang Perak. Terima kasih banyak-banyak. Masa ni dah balik dah. Kan. Kembali lagi eh. Ada gambar-gambarnya kan. Ini hari Rabu hari tu kan. Okey. Juga seterusnya lagi ni ada siapa. Salam DJ Ida yang disayangi, Cik Intan dari Sao. Cuaca di Sao cantik katanya, secantik Ida. Ini biasa kalau kita dengar cu kan. Cuma-cuma biasalah, tetap hadir setiap segmen kata Ida, rutin harian. Macam biasa ni, sambil gemas-gemas rumah, telinga dengan celoteh Ida, tangan memegang penyapu, lagu-lagu informasi yang terbaik kata Perak FM Radio nombor 1 Orang Perak, informasi memang terbaik, setiaku di sini katanya. Okeylah, terima kasih banyak-banyak. Juga ada Kak Zah Taman Bertuah, selamat pagi untuk kawan-kawan Taman Bertuah Puan Shima di Ulu Kuang dan sahabat Perak FM. Juga ada Bawah Perak, Taman Mesra Rakyat Kapal. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida, moga sihat selalu. Kapal cuaca pagi ni elok padahnya. Juga ada seterusnya, hai DJ Ida, Cici Ayam dari Batu Gajah. Cici baru balik dari pasar beli daging buat kari buah kentang katanya, ikan basin buat gulai lemak. Oh, sayur katanya. Okey DJ Ida. Wow, kembali lagi eh. Kan sedap tu. Dia punya menu tu. Tapi kalau ada dua lauk kat situ, ada dua gulai kat situ, kalau Ida susah nak buat pilihan dah. Ada satu je cukup. Kalau dua-dua tu dah jadi tak tahu mak ada satu nak makan. Boleh, kita rasa satu dulu, lepas tu nanti kita ambil nasi lain, kita try lauk gulai yang lain pula. Baru kalau campur-campur dia rasa lain kan. Okey, apapun terus lain Perak FM. Datuk Jamal Abdillah dan juga Francis Kapita dengan kehebatan cinta Perak FM.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Adria Fabians dengan penantian dah pun dalam 53 minit pagi ketika ini. Okay, dan apa pun, terima kasih buat Muhammad Suhaimi 143 dari Kampung Pisang. DJ Ida, saya baru balik daripada pasar ni, beli sayur kerang, cadang nak rebus, sampai pelang muda katanya. Baru lepas makan roti canai Nescafe tarik. DJ Ida dah makan pagi ke? Kita belum lagi, kita baru makan roti je. Kan? Nanti baru kita makan berat-berat lepas habis je konti jam 10 pagi nanti. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida dan semua kawan-kawan yang mengenali saya Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Kan? Okey, baik juga lagi ni tadi, mana Ida ada nampak ada yang hantar voice note ni kan. Kita nak dengar lah ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan salam berhujung minggu kepada semua pendengar Pera FM dalam siaran Gegar Pagi di Pera FM pada pagi ini. Semoga mereka sihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, mereka dapat melakukan urusan pekerjaan dan aktiviti mereka pada hujung minggu ini dengan lancar dan sebaik mungkin. Kita menghadapi krisis tenaga global. Oleh yang demikian, kita seharusnya berjimat cermat dan berbelanja dengan menggunakan tenaga, terutamanya tenaga minyak dan tenaga elektrik secara berhemah, supaya ia dapat menjimatkan perbelanjaan kita. Di samping itu, dapat membantu negara dalam penjimatan penggunaan tenaga minyak, petroleum dan elektrik dengan berhemah dan berjimat cermat.
0: Betul, jimat cermat itu bagus.
1: Salam hormat dari saya, Muhammad Fahy Haji Yusuf, Gunung Semanggul Perak, Malaysia Madani, rakyat disantuni Perak FM
0: untuk koma aja. Tu dia ucapan dia, sama-sama. Kamain ya, betul-betul nasihat dekat kita kan. Jadi sama-sama lah betul lah tu, kita jimat cermat kan. Okeylah, baik, kejap lagi jam 9 pagi kita ada utama 9 pagi ni, dia Adira, sayang orang yang sama.

0: saya Dira. Jangan lupa untuk dengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.
1: Lama ni bang, tunggu lift.
2: Alah, sabarlah kejap.
1: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
3: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

My Brand FM, Mari Brand, tadi informasinya untuk kau buat je 9.25 minit pagi. Hari ni 17 Mei 2026, kalau semalam adalah hari guru, hari ini merupakan hari telekomunikasi. Susahnya nak sebut. Hari telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia 2026. Jadi gunakan komunikasi digital dengan secara bijak, selamat dan beretika demi masa depan yang lebih baik. Ini yang paling penting sekali, sekarang ni kan kita dah dalam fasa semuanya canggih kan, ada telefon pintar dan sebagainya. Jadi kalau boleh janganlah disalahgunakan dengan cara menghack password orang, nak hack macam-macam lah kan. Ada je yang jenayah-jenayah cyber yang dilakukan. Jadi hari ini adalah hari telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia. Jadi selamat hari telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia. Kejap lagi kita nak dengarkan untuk kapsul yang disediakan oleh DJ Faizal mengenai hari telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia ini. Okay, dan untuk itu kita nak bacakan lagi lah ada yang kiriman yang dihantar ni. Terima kasih banyak-banyak. Lagi siapa ni? Assalamualaikum Ida. Ni Azura. Hari ni saya tak ke mana-mana lah Ida. Duduk rumah je, tak ada siapa nak ngajak ke mana-mana. Katanya duduk rumah je lah. Jadi kemah rumah pun okey juga. Katanya esok dah santai-santai nak bekerja, senang. Dah tak payah fikir banyak lagi dah. Dah relax dah juga. Betul lah tu ya. Kalau tak ke mana-mana, tak apa, boleh je layan santai dekat rumah, layan TV ke, buat kemas rumah dan sebagainya pun okey kan. Ini dia James Blunt dengan You Are Beautiful. Terus lain FM.

0: Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia disambut pada 17 Mei setiap tahun. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi ICT, terutamanya dalam memperkasakan masyarakat merapatkan jurang digital serta mendorong inovasi digital untuk pembangunan mampan. Tarikh 17 Mei dipilih sempena penubuhan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa pada 17 Mei 1865 dengan tujuan utamanya untuk mengetengahkan peranan internet dan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian serta ekonomi. Setiap tahun, tema yang berbeza ditetapkan untuk memfokuskan kepada isu digital semasa termasuk memperkasakan masyarakat melalui teknologi digital. Di Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengambil peranan dalam menganjurkan majlis sambutan dan program kesedaran di samping memastikan akses teknologi yang lebih luas dan saksama kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya dalam era digital yang pesat membangun. Selamat menyambut Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia daripada Perak FM.
1: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk membuat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih

0: saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
2: Ya, Berak FM ini beranak di informasinya untuk kau maja. Dah pun 9.55 minit pagi. Nampaknya tegasan konti dah nak berakhir dah sini. Dah kejap aja rasa-rasanya kan. Dah nak di penghujung dah. Okey. Jadi lepas ini bertemankan pula DJ Eli yang akan bersama dengan kau dalam segmen Yop Yong jam 10 hingga 2 petang. Nantikan untuk Hindi Hits bersama Pretty Eli. Kejap saja lagi. Jadi kepada kau jangan ke mana-mana. Kena terus setialah bersama dengan kami di Berak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk siapa kalau bukan untuk koma aja.

0: sekali mimpi dah.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua, untuk koma aja.

0: coma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 lagi cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di ibu negara Thailand, Bangkok. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Rakaman tular di media sosial menunjukkan kereta api itu menghampiri lintasan landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. China dan Amerika bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lawatan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif bagi memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi maksimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke nusuk. Platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi maksimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke

0: Ustaz.
1: Kalau Ahad je kat Perak FM ni Hindi Hits.
0: Kalau Hindi Hits maknanya Ahad lah tu.
1: Hindi Hits eksklusif di Perak FM
0: untuk koma aja.
2: Ya, pagi ni ada yang baru.

Mau kita lagi di Fiera FM pada pagi ini, like Hindi Hits Fiera FM. Dan nampaknya saya memakai lagi topi Hindi Hits ya, yang tempat khas dari Mumbai. Okey, ada yang nak dengar lagu ni? Ya, dari film Kati Patang, Abang Teh kita. Dari mana tu Abang Teh? Okay. Assalamualaikum Kak Mawar, tengah gemar-gemar rumah katanya. Baru nak sarapan ke? Terima kasih Nurul Aida Harun. Assalamualaikum Kak Andy, teman di apa ni? Di sekitar Selayang. Okey.

yang ada di TT Perai FM. Ya, pencipta-pencipta Bollywood semua. Dengan alunan lagu ini terbaik sepanjang zaman. Terima kasih Kak Yang Panjarmin. Ya. Terima kasih Haziza Bahar hadir. Ya. Kalau boleh saya tahu dari mana anda berada sedikit ini yang sedang berada di TT Perai FM. Yang berada kita ya. Pada jam 11 pagi aja. Ada sedang Bazigar. Adik minta lagu ini pada minggu lepas. Ya. Kemasan juga Al-Kayak ni. Ya.

Korang dah tengok ke macam mana Ilya Buang aka Pak Ya, ya? Mengajar DJ ni juga di intern, ya? Bagaimana nak menari agogo nanti, ya? Ramai-ramai dan like di titi DJ ni dekat 5-6K lah di sana orang bertonton, ya? Okey. Terima kasih banyak, selamat pagi sama ujung minggu Hanisa Arba'in. Selamat pagi, sedap lagu pagi ni. Dari mana tu Hanisa Arba'in? Kalau boleh saya nak tahu anda dari mana, okey? Saya dapat sebuah lagu yang memang klasik sangatnya. Ibu kita dengar, memang terlajak klasik ni. Tapi sedap kita dengar. Dari Gita Dut. Gita Dut, Gita Dut, ya. Babuji Dere Calna. Sama kita dengarkan, ya. Pertama kali dengar lagunya, Babuji.

Okey, Aisyah Umairah kata mendengar sambil lipat kain. Ralik lah tu kalau lipat kain. Kata orang steampun kain pun okey. Pelan-pelan dengan sambil lain lagu Nustan ya. Terima kasih Halim. Assalamualaikum DJ Kaili, selamat pagi. Selamat minggu dari Fekra Cangkat Lada, Kampung Gajah. Terima kasih orang Cangkat Lada.

ni juga Mr. Becara, lakonan Anik Kapoor dan juga Sri Devi dan juga Nagarjuna. Okey, 8:10:34 minit pagi. Anda boleh menonton saya terus di TT Pera FM dekat 9K dan Taping. Terima kasih. Tadi ada orang Sabah juga hadir dekat TT Pera FM. Terima kasih banyak ya. Tapi namanya tulis tu berpengalaman. Okey, selamat pagi semua. Salam hujung minggu eh. Jadi kembali lagi di Pera FM pada pagi ni bersama saya Pretty Ellie ya. Okay, jam 11 pagi je ya. Okey. Adik hari ini bersama kali mendengarkan Nasihat Hindi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Pera FM ketika ini. Baik, film An Evening in Paris. Tidak. Dengan dari bersama Mama Rafi. Sambil kita buat kerja rumah ke. Seronok dengar lagu Hindi eh.

Mati dari kampung Ai Mati Jantan Jantan Walang juga berada di Titi Pernah FM. Terima kasih banyak ya. Anak rantau kita juga yang mendengar Amerat Pernah FM saat tim klik juga ya. Terima kasih banyak ya. Nur Aizah 8 Jaya.

0: 痛啊！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Selamat pagi, murid-murid.
6: Selamat pagi, cikgu.
5: Okey, duduk.

rahayu wajahmu. Exist ya. Masa tak salah. Ayu bawa kita ke 11.40 minit pagi. Assalamualaikum semua. Selamat hujung minggu. Terima kasih waktu ini mendengarkan Perang FM. Jumpa di mana kita berada. Ada mendengar suara JD dalam kenderaan ke tu? Aha, mesti ada kan. Ada yang nak pergi kenduri kahwin. Ada yang nak pergi jalan-jalan. Ada yang setakat nak pergi makan-makan aja. Oh, mungkin yang tak suka makan-makan. Suka mencari makan hujung minggu ni. Sanggup pergi apa ke negeri lain. Contohnya kalau ada pergi Perak, pergi Penang. Semata-mata nak makan nasi kandar je. Betul balik-balik ke Perak balik. Ada juga yang berkonvoi ya hari ni. Mengantar mempelai. Selamat pengantin baru. Dan saya mendoakan ya. Semoga semua pengantin baru kita, mempelai kita, yang apa saja menjalani sehari, berbahagia selalu hendaknya. Ya. Dan kalau jodohnya hingga ke akhir hayat, dikundangkan keluarga yang sakinah, mawaddah, marhamah. Ya. Terima kasih banyak semua. Ini dia kompang ni malu eh. Wahidah dan juga Izam EYE. 11 hari waktu Perak bersama rekan wartawan kita Shana Kamarudin.

Rimal Rashidi dengan lagunya Kasih Berbunga Lalang. Dan sahabat kita Mona Rahim. Terima kasih semua. Lagi 12 minit ke 1 tengah hari ketika ini. Dan Eddie nak maklum kan, Azul Zuhur akan berkumandang pada jam 1:15 tengah hari baik kawasan Mandaripo. Untuk kita dengar tausiah di rancangan Nida Uli Islam. Semua untuk promo di Pelayan FM ya. Sampai tengah hari semua. Selamat hujung minggu. Anda baru dengar Pelayan FM ke ketika ini? Terima kasih banyak-banyak ya. Tiba-tiba milih Pelayan FM sebagai teman promo di hujung minggu ni ya. Juga tak lupa Eddie juga dengan Mr. Atem Trik. Terima kasih banyak-banyak. 17 Mei hari ini. Okey, jom saja kita berhibur lagi pada tengah hari ini. Bersama dengan kumpulan Sheila on 7. Berhenti berharap.

0: Lua Petá e o Fion do Comandio.
1: Assalamualaikum semua, selamat petang, selamat hujung minggu. Bertemakan saya Ili Fazal untuk Jam Tahir menemani Koma segmen

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ridaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.
3: ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
4: Dan sampai di ujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk hari ini menemani koma segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang ya. InsyaAllah saya akan balik lagi bersiaran pada hari Selasa, Rabu dan Khamis segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Dan juga rancangan Yop Yong seperti biasa rehat nanti koma. Dan kamu teruskan rahsia bersama kami. Dan selepas ini rakan Sugash Nana pula akan bersama koma segmen Moh Gebang ya. 2 petang hingga 7 malam. Dan pasal koma terus setia bersama kami di Red FM. Pasti setiap menemukan kamu 18 jam setiap hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Takarub dengan Perkara Sunat. Disampaikan Sahibu Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Sahabat-sahabat Huda Rasah yang saya hormati, dikasihi dan didoakan, semoga hidup kita ini sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang boleh membinasakan kita, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyambung, kita akan meneruskan mudarasah kita. Masih kita menekuni hadis nombor 38 berkaitan dengan sekelompok manusia yang dicintai oleh Allah kerana mereka membela agama Allah, para waliullah. Sekelompok manusia yang dicintai oleh Allah kerana mereka membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana mereka membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, cabaran yang mendatang itu bukan sedikit. Lantaran itu mereka menyediakan diri mereka, membentengi diri mereka. Membentengi diri mereka dengan apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mendatangi sesuatu yang disukai oleh Allah, iaitu mengerjakan yang fardu. Kemudian ditambah dengan mengerjakan yang sunat sehingga Allah mencintai golongan ini. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai golongan ini, maka serba-serbi panca indera dan tindakan semuanya di bawah pemantauan dan bimbingan pedoman hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami kenal dan sedar siapa diri kami, ya Allah. Namun kami tidak berputus asa berdoa kepadamu, ya Allah, dan berusaha. Mudah-mudahan engkau masukkan kami, seluruh ahli mudarasah ini, termasuk dalam golongan wali-walimu. Amin ya Rabbal Alamin. Kita telah mengetahui bahawa perkara yang paling disukai oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya ialah apabila kita mengerjakan perkara yang fardu. Kita kena letakkan prioriti kita dengan betul dan tepat. Ketika kita menyusun perkara-perkara yang perlu untuk kita dahulukan dalam usaha mendekati diri kita kepada Allah, yang pertama, selesaikan yang fardu-fardu. Tuan-tuan, jangan kita tersilap kerana kadang-kadang naratif yang kita bina adalah kita anggap perkara yang sunat itu jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan kita mencuaikan yang fardu. Itu adalah satu kesilapan. Allah nak tengok dulu yang fardu, barulah Allah menjenguk yang sunat yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan sekalian, kita akan sambung mudarasah kita. Muka surat 557 insya-Allah. Mendekatkan diri, qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima, amin ya rabbal alamin. Terjemahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi tarjamatihim, amin ya rabbal alamin. Mendekatkan diri, atau lebih kita selalu dengar perkataannya taqarrub. Qaruba itu mendekat, dekat. Qaruba, sahabat qarib, sahabat yang dekat. Kaum qarabat, kaum kerabat, kaum qarabah, kaum keluarga yang dekat-dekat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, dengan perkara yang sunat. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha untuk menarik cinta Allah kepada kita. Atau dalam bahasa yang agak layman, agak biasa, kita cuba memikat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mencintai kita. Namun ia tidak akan diperolehi, tidak akan diperolehi. Seperti yang kita ketahui dalam hadis ini, tidak akan diperolehi kecuali setelah kita memenuhi syarat-syaratnya. Apakah syarat-syarat untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala? syarat yang paling utama adalah melaksanakan semua perkara yang fardu. Jangan dicuai, jangan ditinggal. Saya merasa yakin yang mengikuti mudarasah

kita sudah masuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah. Namun, kalau kita rasa ia adalah sebagai seperti satu paksaan, maka kita perlu meningkatkan kualiti ibadat kita sehingga kita rasa manis ibadat yang kita lakukan. Macam mana nak dapatkan Ustaz perasaan manis ketika melakukan ketaatan? Lakukanlah ia dengan penuh kesedaran. Kalau boleh, bacaan-bacaan dalam solat, tuan-tuan sekalian, kita faham contohnya. Kita ambil contoh satu sajalah solat. Bacaan-bacaan dalam sembahyang, kita faham. Kemudian, kita bersedia untuk solat. Bukan mencuri waktu untuk solat. Tetapi kita menyediakan waktu untuk solat. Berbeza, tuan-tuan sekalian. Saya di pejabat kerajaan pukul 1 hingga pukul 2 ialah waktu rehat. Waktu rehat ini ada kalanya diberikan peluang untuk makan, minum, berehat dan di situlah waktu solat. Kadang-kadang kita sibuk sangat terpaksa curi waktu untuk solat. Itu salah. Itu bukan salah dari sudut tidak sah. Tapi nak mendapatkan kemanisan ketaatan itu agak sukar kerana kita belum bersedia sungguh-sungguh. Jadi lakukan persediaan ketika solat, kita tahu apa yang kita baca. Tuan-tuan, kemanisan juga kita dapati bila kita menghadapi rintangan dan tribulasi tatkala kita membela agama Allah. Kita bela agama Allah, ada orang kata kita. Kita bela agama Allah, ada orang tekan kita. Kita bela agama Allah, ada orang sindir kita. Yakinlah tuan-tuan sekalian, ketika nak bela agama Allah Ta'ala, Allah orang fitnah kita. Orang singkirkan kita. Orang makzulkan kita, itu bahasa istana. Kalau itu berlaku, ketika kita nak bela agama Allah, macam-macam rintangan yang kita hadapi, yakinlah tuan-tuan boleh buat satu eksperimen. Solat tuan-tuan, doa tuan-tuan akan lebih khusyuk. Doa tuan-tuan akan lebih khusyuk tatkala kita menerima tribulasi dalam medan dakwah. Kerana kita mengadu kepada Allah. Kalau dalam keadaan hidup kita comfort zone, zone selesa, minta pada Allah pun macam tak-tak je. Ya Allah, luaskanlah rezeki aku, gaji dia dah RM20,000. Tapi kalau seorang itu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tatkala dia berdoa, ya Allah, datangkanlah rezeki kepada aku hari ini, walaupun RM10, dia lebih manis dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau seorang itu tidak ada penyakit apa, sehat walafiah, berbeza dengan orang yang sedang sakit jantung, kemudian appointment temu janji di IJN minggu depan contohnya, doktor kata tiga-tiga lubang sudah tersumbat, doanya kepada Allah lebih manis. Rasanya lebih khusyuk. Begitu juga orang yang sedang membela agama Allah, difitnah, dituduh, tidak setia, konspirasi, sedangkan niatnya betul, niatnya ikhlas. Maka tatkala berdoa, angkat tangan kepada Allah ketika solat, saya pasti dia akan lebih khusyuk daripada orang yang tidak kurang mendapat apa-apa tribulasi. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Ini adalah isu rasa. Ustaz doakan suami saya baru diuji kena strok. Bersabar, banyakkan berdoa dan datangilah segala asbab-asbab untuk suami pulih insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sebab itu orang yang tugasnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu diwakafkan dirinya untuk membela agama Allah, doanya, ibadatnya pasti lebih khusyuk, tuan-tuan sekalian. Bila khusyuk, maksudnya apa? Dia telah meraih salah satu petanda dia dicintai oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Dengan itu, dia layak untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Dan dia layak untuk mendapat bahagiannya di sisi Allah SWT. Maka Allah SWT dalam ayat Al-Quranul Karim telah mensifatkan segolongan hamba yang Allah sangat kasihi dan Allah sayangi. Subhanallah, apa yang saya cakap ini kadang-kadang mendesuk masuk dalam hati. Betul tuan-tuan sekalian. Tatkala kita bela agama Allah, tribulasi itu banyak. Tapi tatkala kita solat,
dalam

keadaan kita sedang diuji dengan tribulasi dan mihnah, solat kita lebih khusyuk, doa kita lebih tawajjuh berbanding dengan kalau kita tidak ada uji begitu, kita berada dalam comfort zone atau zone selesa. Setelah Fadlan Fadil, manusia tak kala dijuluki dengan penunggang agama. Macam-macam lah. Saya pun dah beritahu hari itu. Kita jauhkanlah para da'i ilallah, para pendakwa. Para pendakwa sekalian, jauhkanlah gunakan perkataan-perkataan yang lebih mencerai-beraikan sesama umat Islam. Elakkan menggunakan perkataan wala'un, walanun, lebay, penunggang agama, tidak panggil, tidak ikhlas, tikam daripada belakang, konspirasi. Ini perkara-perkara, perkataan-perkataan yang akan lebih mencerai-beraikan hati-hati manusia, tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Tuan-tuan moh, kita tengok satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana kalau kita sebagai satu pasukan, satu kumpulan, satu bangsa yang sepatutnya membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak mahu membela agama Allah, Allah akan ambil kumpulan grup lain pula untuk dicintainya dan diamanahkan untuk membela agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Puan Nurul Hayati, ya Allah pelihara hati daripada melakukan perkara yang tak baik. Amin ya rabbal alamin. Apa firman Allah tadi maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar daripada agama, wal'iyadzubillah, maka kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan satu kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kaum kita ini termasuk dalam golongan itu. Jadi perkataan kaum itu tidaklah membawa satu konotasi negatif kalau kita gunakan platform kaum untuk membela agama Allah. Dan dalam sejarah tanah Melayu ini, kaum Melayulah yang menjadi pembela agama Allah. Majoriti mereka. Sebab kaum ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tak boleh nak buang. Tak boleh nak buang. Jadi bila kaum ini diikat dengan darah, kemudian disalut dengan agama, maka ia membawa satu kekuatan. Seperti mana Rasulullah SAW mengiktiraf Quraisy. Tetapi jika kaum atau bangsa itu merenggangkan dirinya daripada agama, haram hukumnya kita membela ahli-ahli daripada bangsa dan kaum itu yang membuat kejahatan, dilindungi, dipayungi. Sebab ikatan sebenar kita adalah akidah. Ini Allah raikan realiti yang berlaku. Dengan tidak menafikan, di Malaysia lah realiti yang berlaku, kaum Melayu adalah bangsa, Melayu adalah bangsa yang sanggup memikul amanah, sanggup menumpahkan darah, mempertahankan tanah airnya demi agamanya. Dengan tidak menafikan kaum dan bangsa lain yang Islam itu. Tetapi realiti yang berlaku signifikan yang majoritinya adalah orang-orang Melayu. Namun menjadi satu kesedihan bila Melayu mudah lupa. Melayu itu jadi hebat kerana Islamnya. Tetapi bila dia mula menjarakkan dirinya daripada Islam, dia akan jadi lemah, dia akan jadi lemah, dia akan jadi lemah. Iaitu jika satu kaum itu murtad, Allah datangkan kaum lain yang kaum itu disayangi oleh Allah dan dia, mereka pun menyayangi Allah. Apa sifat orang yang menyayangi Allah dan Allah sayang dia? Tuan-tuan tengok betul-betul. Adillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut dengan orang-orang mukmin.
Nomor satu, tertib ayat ini dengan orang mukmin dulu. Dengan orang mukmin dulu. Siapa kata? Ada orang kata slogan-slogan, label-label, walaun, walanun, apa semua-semua tu, itu biasa. Tetapi melabelkan orang yang datang ke masjid itu anti-Islam, itu lebih teruk. Itu salah, tuan-tuan. Tertib ayat ini adalah kena lemah lembut dulu dengan orang-orang mukmin dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Bagus, tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya orang-orang kafir masuk ziarah ke masjid, bagus. Itu tidak ada salah dan kita kena raikan. Tapi ada orang-orang kafir masuk ke masjid, bagus, dalam masa yang sama mengeluarkan kenyataan-kenyataan menghina contohnya manusia-manusia, digambarkan dengan muka babi, digambarkan pakai cawat ataupun pakai seluar dalam sahaja. Yang itu kita kena tolak, tuan-tuan sekalian. Jadi tertibnya adalah kita bersikap lemah lembut dengan orang-orang mukmin dan kita kena bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi sikap orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lemah lembut dengan orang-orang mukmin dan bersifat tegas dengan orang kafir, bukan terbalik, tuan-tuan sekalian. Dengan orang mukmin, masya Allah, bersikap kasar, keras, tak boleh nak duduk semeja. Kemudian sikap mereka juga adalah berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan kepada orang-orang yang mencela. Ini kadang-kadang kita lebih takut orang kafir kata apa terhadap kita berbanding dengan orang Islam sendiri, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Dan itulah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah esok kita akan sambung. Apakah perkara-perkara sunat? Contoh, dua contoh diberikan oleh pengarang yang alim ini. Dua contoh yang kita boleh terus praktikkan dalam hidup kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, ada empat perkara untuk menjadi wali Allah yang dicintai. Pertama, bela agama Allah, menjadi pelindung-pelindung agama Allah, waliullah. Yang keduanya, menjadi waliullah itu, melindungi agama Allah itu pasti mendapat tribulasi, rintangan, perlu kekuatan dalaman yang kuat. Kita sendiri sebagai pelindung agama Allah perlu kuat dalaman kita dan perlu rapat dengan fa'alul lima yurid, Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu melaksanakan apa yang Allah suka. Jadi kita kena rapat dengan Allah, dan cara untuk rapat dengan Allah, melakukan yang fardu, kemudian melakukan yang sunat dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh kerana wara', kerana takutkan murka Allah nanti termasuk dalam perkara yang diharamkan. InsyaAllah esok kita akan sambung beberapa perkara sunat yang dicontohkan oleh kedua pengarang yang hebat ini, insyaAllah.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: untuk koma.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam seluruh kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk komers.

akhir nanti bermula semalam hari ini esok dan selamanya terus dengarkan Perak FM. Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong. Selamat berhujung minggu untuk ketika ini jam menunjukkan 28 minit petang. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Bagi meneruskan siaran Perak FM untuk segmen Moh Gebang hari ini 17 Mei 2026, hari ini hari Ahad, bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda bertemankan Nana di sini saja jam 7 malam. Dan sebentar tadi baru saja ditemani rakan tugas Elif Fazilah Hanafi bersi ruangan Yop Yong. Sebelum kita teruskan lagi ruangan ini dengan menyajikan lagu-lagu kenangan era 80-an, 90-an. Kerana yang menanti anda sekejap lagi, ada persembahan dari Kumpulan Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Kita ada Fauzah Latif, Enggan, dan Nana nak kongsikan terlebih dahulu fakta menarik mengenai kumpulan Ellie Cats yang mana mencipta sejarah luar biasanya pada era 70-an dan 80-an yang berjaya menambat jutaan peminat Melayu menerusi untaian lagu balada yang menyentuh jiwa. Ingat lagi tak kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1969 mempunyai identiti yang sangat ikonik dengan vokal serak basah Datuk David Arumugam dan juga mendiang Loga. Kumpulan Ellie Cats juga pernah satu ketika dulu mendapat julukan ataupun gelaran sebagai Bee Gees Malaysia kerana keupayaan mereka membawakan harmoni vokal yang mantap antara dua beradik ini kan. Jadi siapa orang kata sememangnya nama kumpulan The Ellie Cats tak pernah pudar dari seni muzik tanah air, sentiasa mekar kan. Lagu-lagunya banyak yang hit, salah satunya Hingga Akhir Nanti, Sampaikan Salam, Segutu Mawar Merah, banyaklah lagi lagu-lagu hit dari kumpulan Ellie Cats. Itu antaranya ya. Dan kita nak teruskan lagi perjalanan dalam ruangan Moh Gebang petang ini. Seperti yang Nana akan bawakan, kita nak dengarkan lagu dari kumpulan Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Terus layan Perak FM, tak koma je.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

0: Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia disambut pada 17 Mei setiap tahun. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi ICT, terutamanya dalam memperkasakan masyarakat, merapatkan jurang digital serta mendorong inovasi digital untuk pembangunan mampan. Tarikh 17 Mei dipilih sempena penubuhan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa pada 17 Mei 1865 dengan tujuan utamanya untuk mengetengahkan peranan internet dan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian serta ekonomi. Setiap tahun, tema yang berbeza ditetapkan untuk memfokuskan kepada isu digital semasa termasuk memperkasakan masyarakat melalui teknologi digital. Di Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengambil peranan dalam menganjurkan majlis sambutan dan program kesedaran di samping memastikan akses teknologi yang lebih luas dan saksama kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya dalam era digital yang pesat membangun. Selamat menyambut Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia daripada Perak FM.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Semestinya untuk koma aja di Perak FM. Selamat berhujung minggu, Yop Yong. Terus selayan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Mungkin yang sedang dalam kenderaan ketika ini, maklumlah hujung minggu hari cuti, bermakna hari untuk seisi keluarga. Perhatian kita terhadap keluarga amat penting, jadi kita manfaatkan hari cuti ini sebagai salah satu hari dalam seminggu untuk kita bersama dengan keluarga tercinta. Layan terus Perak FM, kita akan sajikan dengan lagu-lagu menjadi kenangan sehingga jam 3 petang ini, lagu-lagu dari era 80-an dan juga 90-an menghiburkan hujung minggu anda.
3: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
4: 3 hingga 5 petang. Rancangan
5: Apa Cerita Koma?
4: Yes.
5: Ah, betul.
3: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
6: Hari ini apa dia pun?
7: Hari ini dari perkataannya Olah. U-L-A-H. Olah.
6: Olah.
7: Olah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
8: Banyak pantun hari ini.
6: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
8: tinggi-tinggi ni.
6: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
9: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
10: Allahu Akbar.
9: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
3: Perak FM untuk koma je.
11: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hai, kita ada lagu dari kumpulannya Utopia Maya Percintaan membawa kita ke jam 2.45 minit petang. Selamat petang semua. Selamat petang Yop Yong. Selamat beristirahat. Sambil itu terus dengarkan Perak FM yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda dan juga informasi terkini. Sebentar saja lagi, tepat jam 3 petang, kita akan bersama dalam rancangan Silang Budaya, yang mana rancangan Silang Budaya ini akan bersiaran serentak bersama 34 stesen radio RTM selama 1 jam 3 hingga 4 petang. Dan untuk minggu ini, Silang Budaya Kulu Kelo untuk Perak FM, kita akan bawakan kepada anda dua orang tetamu istimewa yang akan berkongsikan bersama kita pada hujung minggu ini. Kita sembang-sembang santai mengenai keunikan budaya dan adat cara dan adat hidup.

khususnya di negeri Perak ini. Banyak kita nak borak, banyak kita nak kongsikan bersama nanti bersama dalam ruangan Silang Budaya Kulu Kelo. Jadi nantikan bersama Perak FM semestinya hiburan dan informasi untuk korang aja.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Yup, yup, terima kasih terus dengarkan Opera FM di mana-mana jua anda berada ketika ini. Silang Budaya seperti biasa ke udara setiap hari Ahad. Segmen Kulu Kelo hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan berkongsikan kepada anda seperti biasa keistimewaannya rancangan Silang Budaya Kulu Kelo ini. Kita akan bawakan antara yang unik, menarik adat dan budaya kesenian yang ada di negeri Perak. Untuk hari ini kita nak berkongsikan kepada anda dan kita bawakan kepada anda dua orang tetamu yang akan berkongsikan mengenai kebudayaan, kesenian Melayu Perak. Bukan sahaja bercerita tetapi mereka juga adalah dua orang insan yang giat memelihara, menghidupkan dan memastikan warisan adat Melayu Perak terus dikenali, terutamanya di kalangan generasi muda. Untuk itu kita bersama dua orang tetamu kita yang telah pun bersedia dari tadi lagi. Kita berkenalkan lah ya tetamu kita, Tok Nila dan Khairi Roslan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: InsyaAllah.
2: Sihat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Saya salah mic ke atau mic sana tak di on kan?
4: Dia memang kopi tu.
2: Dia memang kopi tu. Saya dah on semua dah di sini. Ada? Okay, okay, test.
3: One, two.
2: Ada. Alhamdulillah. Jadi itu dia punya muka dimah itu baru testing. Kita nak cerita lebih lanjut lagi hari ini dalam rancangan Silang Budaya. Tapi sebelum tu Silang Budaya ni kita nak kenalkan jugalah dekat tetamu kita yang mana rancangan Silang Budaya ni dia akan ke udara setiap hari Sabtu dan Ahad serentak dengan 34 stesen RTM yang lain. Jadi selamat datang kepada kedua-dua tetamu kita ni. Okey ke?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sihat.
3: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama Perak FM hari ini. Sibuk, selalunya hari Minggu sibuk ke Tok Nila dengan saudara Khairi kita, Imam Khairi kita?
3: Biasanya kalau hari Minggu ni kami berada di perkampungan Pulau Misa.
2: Pulau Misa ni memang sibuk. Banyak aktiviti.
3: Biasanya hari Minggu lah. Sapa cuti.
4: Tamu kan? Banyak datang.
3: Tamu ramai datang cuti.
2: Tapi sebelum kita nak cerita mengenai Pulau Misa, kita nak berkenalan dululah dengan dua orang tetamu kita ni, Tok Nila dan Imam Khairi kita. Ya, siapa nak tak pun awesome. Siapa nak perkenalkan diri dulu? Tadi siapa kata ada follower ramai sekali?
3: Paling ramai.
2: Kita mulakan dengan paling ramai dulu.
3: Paling ramai.
4: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Nana juga Perak FM kerana sudi menjemput kami ke konti hari ini. Tapi dahulu nama diberi oleh mak saya iaitu Muhammad Khairi bin Roslan ataupun di luar orang panggil Khairi je ke.
2: Khairi.
4: Kalau di Pulau Kuala Lumpur orang panggil Abang Kai.
2: Oh, Cik baik. Kita jumpa di Konti Perak FM.
4: Kalau dia balik ke kampung, dia jadi nyoh.
2: Nyoh.
4: Ha, sebab teman ni anak nombor dua.
2: Anak nombor dua.
4: Mungkin nyoh. Ha,
2: anak nombor dua. Oh, dia kalau KL, anak nombor dua.
4: Tak, kat KL, Abang Kai.
2: Abang Kai.
4: Anak nombor dua, dia Abang Kai.
2: Oh, dari jauh, Abang Kai. Dia jangan laju-laju sangat, Abang Kai tu. Dia kena ada pause sikit, ya. Abang Kai.
4: Abang Kai.
2: Okay. Jadi selain daripada itu, yang imam tadi tu macam mana?
4: Sekarang ni saya sebenarnya macam merupakan imam masjid lah. Dekat awalnya, kemudian sekarang ni saya berkhidmat sepenuh masanya di Pulau Misa. Dan Sabtu Ahad saya buat part time sebagai DJ Kenduri Kahwin lah, MC dan sebagainya.
2: Sangat aktif, orang kata di semua lapangan dia ada.
4: Tuhan.
2: Serba guna. Serba guna. Serba boleh. Oh, serba guna tu tepung. Okey. Dan juga Tok Nila.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad al Muhammad. Terima kasih kepada DJ Nana, Perak FM yang jemput saya. Nama asal saya Osman Abdul Rahman. Asal di kampung Teluk Payang, Botikiri. Memang betul-betul di perkampungan Pulau Misa tu jugalah. Okay. Memang sepenuh masa kerjaya sekarang ni sebagai penakut lah, atau penyolik Tengkuluk Negeri Perak, atau atau Tanjak Kreasi lah. Memang sepenuh masanya membuat Tengkuluk lah. Jadi, dan sepenuh masanya berada di Pulau Misa sendiri, berkhidmat di situ, insyaAllah.
2: Jadi yang penduduk asal bukan kira anak jati Pulau Misa, Tok Nila lah. Abang Kai dia banyak merantau.
4: Banyak merantau.
2: Asal dari?
4: Asal teman daripada Kampung Gajah.
2: Kampung Gajah. Pernah merantau di KL.
4: Pernah di luar negara sekejap.
2: Orang banyak pengalaman. Follower pun berapa kan?
4: Follower 12,000.
2: Ya, harapkan follower-follower Abang Kai ataupun dia boleh jadi dua lah, Abang Kai dan juga imam kita ni kan. Bolehlah sudi-sudilah tengok kita secara langsung di TikTok dan juga di muka buku kita. Sekarang ni sedang ke udara lah. Ataupun kalau orang kata nak dengar di radio pun boleh. Sekarang kita bersiaran sehingga jam 4 petang. Okey. Mengenai Pulau Misa, di tadi kata hujung minggu dia banyak aktiviti ni, ya. Jadi antara aktiviti ataupun saya rasa lebih sesuai kalau lebih molek kita berkenalan dengan Pulau Misa terlebih dahulu. Lokasinya
3: kata, okey, bismillah. Pulau Misa ni dia berada di daerah Perak Tengah. Daerah Perak Tengah, di Bota Kiri. Kampungnya Kampung Teluk Payang. Okey, jadinya Pulau Misa ni kalau ikutkan pulau tu, dia duduk di antara Kampung Teluk Payang dan juga kampung sebelahnya, Kampung Seri Kaya lah. Okey. Pada asalnya dulu, pada tahun 98, kita usaha, kita teroka satu pulau yang duduk di tengah-tengah Sungai Perak. Yang dulu akses nak masuk pun kita ni, kita kena naik sampan lah nak pergi pulau tu. Tapi sekarang ni tak lah. Sekarang ni dah ada sungai pun dah surut, dah jalan lah, boleh masuk, bas boleh masuk, right? Jadi pada asasnya pulau tu diusahakan untuk tempat berbudaya lah. Tapi sekarang ni dah jadi macam tempat riadah lah. Dah ada kuda. Ada kayaknya, nak naik botnya dan sebagainya. Tapi main dia sebenarnya dia beribadah pada budaya lah. Mesti tak Sabtu malam minggu macam semalam. Kita ada malam budaya lah. Tapi kali hari siang ni orang ramai, banyaknya datang nak beriadah lah. Main kuda, memanah-manah atas kuda, macam-macam lah.
2: Sangat aktif. Kalau kata tempat tu adalah tempat kebudayaan, tapi aktiviti lain juga, santai, riadah, sangat aktif di sana. Pemuncungnya pula adalah terdiri daripada orang luar, sejauh KL ke, ataupun ada yang pelancong dari luar negara ke, pernah sampai ke situ?
3: Dia tengok pada event yang kita buat. Kalau ada event yang kita buat, contoh kalau event yang kita buat sebelum ni, kita buat pameran keris, 1000 keris. Dia boleh sampai daripada Perlis, Kedah, Johor, KL. Hatta kalau kita buat event macam contoh Berkayak. Kalau Berkayak ni boleh Brunei, Singapura, Indonesia. Apa program kita buat lah. Dan tempat tu banyak tempat buat program. Kalau orang nak buat program pertandingan memanah. Crowd memanah yang turun dalam musim tu. Kita lebih bertempat tu untuk kita santai dan orang lain boleh sama-sama nak berehat.
4: Enjoy.
2: KL tu.
3: Dia balik kat Perak.
2: Kita nanti dia nak test. Dia masih lagi ada Perak dia ke? Ataupun dia dah lebih 80% dia KL.
4: Dia dah masuk konti tu kena cakap bahasa rasmi.
2: Dan kalau saya sebenarnya, kalau sejujurnya saya sendiri tak pernah sampai ke Pulau Misa tu lah. Dan buat sempat buat carian jugalah di internet. Program di situ banyak yang melibatkan anak-anak muda juga ya. Dapat sambutan daripada anak-anak muda. Itu adalah penduduk setempat lah.
3: Asalnya pada peringkat awal Pulau Misa ni di kampung yang kita wujudkan baru sebenarnya. Satu, tak ramai pun, lebih kurang 40 orang dalam tu lah. Kebanyakannya budak-budak muda lah. Sebabnya memang kita ni, memang nak aim kita ni pada budak-budak muda lah. Sebab bila bab cerita bab budaya ni, yang kita nak pick up dulu ialah generasi muda lah.
4: Legasi untuk menyambung,
3: untuk kita menyambung kita punya legasi perjuangan dalam bab budaya kan. Sebab itu kita banyak buat program kepada, ke arah kepada universiti, IPTA, IPTS. Kita banyak tarik crowd dari situ lah untuk kita berprogramkan diorang tentang budaya yang ada di Pulau Misa lah.
2: Okey, kejap lagi kita nak sambung lagi cerita mengenai sebenarnya banyak daya tarikan yang ada di Pulau Misa. Kejap lagi kita akan sambung lagi. Selain daripada koma kena tunggu, sebab kita akan sembang-sembang lagi dengan imam kita, imam juga Tok Nila kita. Kejap lagi, terus layan Perak FM untuk koma aja.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo Moh Jelajah ke negeri Perak penuh pesona. Alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelo Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Okay, anda sedang dengarkan Silang Budaya Kulu Kero. Kero pula Kulu Kero. Maklumlah kena terlajak ke KL tadi. Itu yang jadi Kulu Kero. Jadi Kulu Kero. Okay, terima kasih terus dengarkan Opera FM. Dan terima kasih juga yang sedang menonton secara langsung ketika ini di Muka Buku. Dan juga anda boleh tonton secara langsung di TikTok Opera FM. Tadi sambil sembang-sembang, saya ada terbaca lah di cari internet kan. Katanya di Pulau Misa dia berbahasakan diri tu bukan IU saya. Okay. Dia berbahasa apa tu yang dulu-dulu punya kan. Apa tu macam mana bahasanya?
1: Kalau kanda. Kalau di Pulau Misa secara teknikalnya yang dia ajar kat kami ni hamba tuan hamba.
0: Hamba tuan hamba.
1: Itu antara satu perkara yang memang asas lah yang dia ajar. Contohnya sebelum kita nak bersalam, kita kena agak sembah.
0: Angkat sembah.
1: Agak sembah untuk kita tanda hormat.
2: Bukan agak sembah macam kita sultan tu.
0: Oh, bukan.
1: Tuanku sultan di atas lagi.
0: Oh, iyalah kita ada paras-paras.
2: Rakyat sama dengan rakyat macam tu.
1: Kita tanda hormat atau salam hormat kita. Kemudian kita bahasa dia sebagai hamba. Panggil sahabat sebagai tuan hamba. Untuk kita kekalkan bahawa bahasa Melayu ini untuk dikekalkan. Dia tak ada segi menjaga budaya, menjaga agama. Yang ketiga bahasa, menjaga bahasa. Apa kita menjaga adat. Ada empat perkara itulah dalam Pulau Misa kita diajar.
0: Saya sampai selalu kalau kita adat budaya ni kita ada, kita akan jaga kalau kata daripada segi seni, muzik, tarian begitu. Tapi kalau di Pulau Misa ni secara keseluruhan kehidupannya.
1: Ya, cara hidup.
0: Cara hidup.
1: Kita lebih suka cakap cara hidup. Cara hidup Melayu, cara fikir Melayu yang kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Seadanya dan sebaiknya lah.
0: Jadi boleh kita berbahasa hamba, tuan hamba boleh di sini?
1: Boleh.
0: Saya cuba. Teman serenda macam ni. Jadi kalau macam Dadah nak bahasakan, kalau nak kita nak bersembang, jadi bolehkah hamba bertanya kepada tuan hamba?
1: Tapi sebenarnya dalam bahasa Perak pun sebenarnya dia dah cukup molek. Contohnya teman
0: diri
1: dia, Mika tu, dia tak cakap kamu, dia panggil Mika. Itu pun bahasa juga, bahasa kita gunakan di Pulau Misa. Lembut, bahasa lembut sebenarnya. Macam tu. Kecuali kalau kita ni contoh dalam kita ini dalam satu program yang besar yang semua orang turun, kita akan bahasa ke dia, lekanda adik dia. Kadang-kadang dia terikut dalam kehidupan harian juga. Cuba kami teman tak lah. Tak pergi panggil orang rumah adinda. Sahabat teman panggil adinda. Panggil kanda. Adik membawa dalam.
0: Maknanya panggilan sebegitu adalah tidak asing di Pulau Misa.
1: Tak
0: sangat biasa.
1: Biasa kalau dengan tiba-tiba imam panggil dia punya isteri adinda. Biasa lah.
2: Pernah juga.
1: Pernah adinda.
0: Imam kita panggil
2: adinda. Adinda. Itulah dia kata getik.
0: Aduh, tak dapat sambutan.
2: Aku nak mengamalkan.
0: Macam mana dia partner ni? Aduh, partner.
1: Bahasa-bahasa ni bagus. Sebab apa? Bila gaduh dia tak jadi gaduh. Macam mana gaduh panggil dinda? Tak boleh kan?
0: Melainkan imam je. Apa? Tapi sekali lagi, gelaran sebegitu, panggilan sebegitu adalah sangat biasa, sangat umum lah di Pulau Misa. Jadi bolehkah hamba bertanya?
1: Boleh. Silakan.
0: Macam pahlawan pula saya rasa. Tapi itulah antara ciri-ciri Melayu yang sebenarnya sangat lembut dan sopan. Tapi sebelum kita kita nak cerita lagi banyak mengenai Pulau Misa, sebab Pulau Misa ni dia banyak keistimewaannya. Nak tanya kepada Tok Nila, macam mana sebenarnya Tok Nila boleh terlibat dengan aktiviti ataupun
1: dia seawal tahun 98, usia saya 15 tahun lah. Sekarang usia saya 40 lebih lah.
0: Kita sebaya lah.
1: Tapi masa umur 24 kan.
0: Orang tu yang pelik tu.
1: Dulu asalnya ya, kebetulan ketentuan Tuhannya ada program dibuka di bahasa perkampungan yang baru. Untuk entiti budaya ni saya join, saya ikut. Asalnya memulih ikut je, nak sorok-sorok. Yang akhirnya sampai jadi YDP di situ lah. Selepas 28 tahun akhirnya kat situ. Itu bermula saya dengan Pulau Misa ni lah. Asalnya dia kecil je. Bukan satu benda besar nak pun. satu kampung, pulau yang kecil dibangun, diusahakan asal tempat untuk santai dan sebagainya. Sampailah dah sekarang ni dah duduk buah pelancongan negeri Perak lah. Sekarang ni kita termasuk 27 ikon bagi negeri Perak untuk daerah Perak Tengah lah. Sampai sekarang lah kita teruskan apa yang ada macam ni lah.
0: Jadi apa sebenarnya peranan besar Tok Nila dengan Pulau Misah?
1: Sekarang ini saya sebagai yang dipertua bagi Persatuan Budaya dan Kesenian ala Mesa Melayu Perak. Khabarnya kita punya ROS kita Persatuan Budaya dan Kesenian Mesa Melayu Perak. Yang bertempat tu Perkampungan Warisan Budaya dan Adat Istiadat ala Mesa Melayu. Itu dia perkampung tu lah. Perkampung tu. Itu dia bagi Pulau Mesa Melayu lah. Sekarang ni saya banyak mengurus bahagian pengurusan lah. Sepenuh masa.
0: Sepenuh masa.
1: Dan kami sebenarnya volunteer. Kami ni kalau cakap Melayu apa volunteer ni?
2: Sukarela.
1: Sukarela.
0: Aduh
1: tak kerti lah.
0: Aduh berjangkit pula ngotong gila ni. Saya risau.
1: Risau dia. Dia jumpa mic je dia lain tu lah. Kami suka rela je sebenarnya. Buat kerja untuk khidmat. Kami pergi kerja khidmat. Kerja kebajikan. Macam tu je lah. Tak ada, bukanlah situ dibayar gaji semua. Tak ada.
0: Bukan wang yang menjadi.
1: Suka rela macam Iman beli kampung gajah. Saya masak situ juga. Rezeki rumah beli dekat Pulau Mesa. So dalam rumah dalam Pulau Mesa ada rumah juga. Alhamdulillah. So jadi mudah lah saya nak menguruskan dan sebagainya.
0: Jadi orang kata segala perkembangan, segala apa yang berlaku dalam Pulau Mesa dalam tangan Tok Nila.
1: Allah Allah. Tak
0: jadi saudara Hairi kita. Apakah peranan besar saudara Khairi dekat Pulau Mesa? Ada mengajar apa-apa kesenian ke, terlibat
2: di Pulau Mesa ni? Kita ada peranan masing-masing di sana. Macam Tok Nila ni dia sebagai YDP dan juga merangkap pegang bahagian apa tu?
1: Pengurusan lah.
2: Macam Admin. Saya bahagian Imam Laksamana. Imam Laksamana. Dia bahagian hal ehwal agama dan juga pesilat-pesilat lah.
1: Kalau Ustaz pesilat, kalau event pesilat, pesilatan, himpunan pesilat-pesilat kan. Dia yang akan range. Yang akan menguruskan, menyusun.
2: Macam saya dekat Pulau Mesa tu kita menggunakan, kalau di organisasi tu kan ada pengerusi, ada tu. Tapi kat situ kita menggunakan watak nama kesultanan tu sendiri. Dia ada bendaharanya, temenggungnya, Laksamana, Syah Bandar. Lepas tu ada datuk-datuk lagi dari bawah tu. Hanya terpakai dalam Pulau Mesa lah. Kat luar tak payahlah panggil datuk. Panggil kecuit dia pula.
0: Tapi itulah keistimewaan Pulau Mesa. Dia bukan setakat orang kata budaya yang orang kata dia sekecil-kecil, bukan nak kata kecil lagi, biasanya dalam kehidupan seharian tu turut dinaikkan juga. Jadi untuk aktiviti, segala aktiviti yang berlaku berlangsung di Pulau Mesa, siapakah orang yang bertanggungjawab mengendalikan ataupun yang akan menjadi pencetus ideanya?
1: Cetusan idea dia pada awal dulu Pulau Mesa ni, dia sini dia satu-satu yang besar. Asal dia kami di bawah satu persatuan dulu, dari Cawangan di Melaka, Perak, Kedah, Indonesia dulu. Kemudian bila dia pengasas dah meninggal, semua bergerak sendiri.
2: Ni tu dendang anak nama.
1: Dia dendang anak dulu orang panggil. Dia senang dengan nama dendang anak ni.
2: Popularnya di luar dendang anak lah.
1: Jadi kami ni meneruskan legasi tu, cuma bergerak dengan nama dendang anak. Sudah saya cakap di Pulau Mesa ni lebih kepada muzik. Sebab dendang ni satu kumpulan muzik. So di situ lah malam minggu, macam malam semalam lah dia ada dimainkan lagunya, muziknya, tariannya, silatnya. Dia lebih ke arah itu. Jadi kami ni asalnya dari situ lah, menyambung legasi orang yang awal kita teruskan. Macam itulah. Untuk Perak saya tinggal lagi dua orang lagi lah yang masih awal yang membuka tempat tu.
0: Jadi untuk pandangan saudara Hairi dan juga Tok Nila kan, mengenai pekerjaan usaha menaikkan tradisi orang Melayu ni, sambutan anak-anak muda bagaimana? Imam?
2: Dia sambutan daripada anak muda ni banyak dia sebenarnya. Dia berminat dengan tu. Macam saya sebagai anak muda je.
0: Masa tu saya tanya. Saya tahu
2: 15 tahun.
0: kita nampak ber- muda tu.
2: Dia baru minat dia satu perkara yang bagi depa ni pakai baharu lah. Mm-hmm. Kalau di luar sana dah dengan budaya saingnya, budaya dah macam-macam, tapi di Pulau Misa ni bila kita bawa dengan cara lamanya, dia bukan cara lama, dia macam itulah Melayu sebenarnya.
0: Zaman Kemalai, zaman Melayuan.
2: Dari segi pakaian, daripada percakapan, itu sebenarnya orang Melayu sebenarnya. Jadi mereka yang baru mendengar tu, mereka tertarik benda tu, berminat. Banyaklah yang persilat-persilatnya, tarian-tariannya di kalangan orang-orang muda.
0: Jadi sebenarnya orang muda di program sangat banyak menyertai program-program di situ lah.
1: Ya, banyak. Bukan semua rezeki kami ni, kami dekat dengan Sri Iskandar kan, Bandar Universiti kan. Itu rezeki kami dekat sini, dekat sangat.
0: Baik, kita nak borak-borak lagi bersama tetamu kita, imam kita. Kita hari ini kat live TikTok kita pun ada ada imam, ada ustaz. Sejuk konti kita hari ini. Jadi kita nak borak-borak lagi sekejap saja lagi. Jadi terus layar di Perak FM di Silang Budaya Kulu Kelor.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Okey, silang budaya kita dah pada 3:33 minit petang. Selamat berhujung minggu Yop Yong sambil kita rehat-rehat petang ni. Kita sembang-sembang mengenai keunikan kebudayaan di negeri Perak, Pulau Misa. Kita sembang kita bersama tetamu kita dengan Tok Nila dan juga Imam Khairi kita hari ini. Kita nak tanyalah Pulau Misa tu. Tadi macam ada soalannya tadi, macam mana boleh dapat nama soal nama Pulau Misa tu? Ya, yeah, siapa nak jawab tu?
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pulau Misa ni diambil daripada kita bersempena dengan penulisan Misa Melayu yang dikarang oleh Allahyarham Raja Chulan lah. Dan kami memilih tempat itu, tempat yang orang kata pertama sekali, kemudian orang kampung situ juga. Kami pilihkan botol kiri itu sebab kami memang orang kampung situ. Yang keduanya, di dalam buku Misa Melayunya, tempat asal pemerintahan sorotan pertama.
0: Kedua, pekat Perak aja.
1: Di Brahman Indra. Brahman Indra ni nama dulu buat lagi Bota. Daerah Bota itu pemerintah yang pertama, Bota lah. Permintaan Sultan Perak yang pertama di dalam buku Misa Melayu tu. Jadi kita ambil bersempena dengan Misa Melayu tu, kita letak di nama kampung kami tu, Perkampungan Warisan Melayu, Misa Melayu, Misa Melayu macam tu.
0: Jadi seterusnya mengenai tadi tu nak tanya, kenapa tu tadi dah jawab lah kenapa tadi ya, jadi dah jawab lah kenapa dia pilih tempat itu. Okey, pandangan Tok Nila dan saudara Khairi mengenai identiti budaya Melayu di Perak yang orang luar perlu kenal.
2: Sebenarnya kalau kita nak tengok dari negeri Perak tu luas sangat, kita tak nampak skop yang jauh. Kalau kami di Pulau Misa tu, teman lebih nampak di situ lah. Banyak benda yang kita boleh belajar di Perak ni, budayanya banyak. Contohnya ya, dengan tariannya, muziknya, pakaiannya, makanannya banyak lah. Itu memang banyak yang perlu ramai orang tahu keunikan yang ada di negeri Perak ni. Tapi jika kita lihat skop lebih kecil di Pulau Misa, kita lebih banyak mempertengahkan tentang budaya dari segi adat dan istiadat.
0: Adat dan istiadat.
2: Kami lebih pada itu. Sebab itu nama kampung tu Perkampungan Budaya Warisan Budaya Adat dan Istiadat. Kita lebih banyak tekankan tentang, disebabkan dekat Pulau Misa ni dia ada satu balerungnya. Ada balerungnya, kami panggil sebagai Balung Rung Seri. Yang mana di tempat itulah dipersembahkan tentang tarian, muzik, budaya, semua kat situlah. Jadi dia ada adat bagaimana nak masuk, istiadat nak masuk dalam balai, apa tertib dan adat dia, adab dia. Kalau dah orang kuduri kahwin, apa adab dia, kena bersilat, adabnya bagaimana, banyak dipertekankan tentang adat dan istiadat. Kita lebih ke situ. Tapi kalau nak tengok lebih luas Perak ni, banyak benda lah Perak ni sebenarnya dari segi budayanya. Dekat istananya banyak, dengan tanah makamnya banyak di Perak ni. Terutama di Perak Tengah lah, dia botel lah. Kalau orang tanya botel ni apa, orang selalu tanya saya, dari luar lah tanya, kalau di Singapura tanya saya, kalau Perak Tengah botel ni apa yang lebihnya, saya akan cakap jujurnya makam. Dikatakan makam terbanyak adalah sepanjang sungai Perak, daripada botel sampai ke Intan. Paling banyak sebenarnya. Hatta makam Sultan Perak pertama pun di botel. Sebenarnya, tapi iyalah, mungkin tak dihalatkan semua, Allah Alam. Tapi sebenarnya banyak. Tapi nak mengatakan bahawa dia pula takut teman-teman risau nanti orang datang Pulau Misa, eh nak tengok yang ini, eh bukan semua kemada. Bukan semua kemada, jenuh nak mengadakan. Kita sembang kita ada je. Sebab kita kan besar sangat. Kita risau nanti orang tengok, oh, besar Pulau Misa ni kan. Tak. Kita cuma tengok apa yang ada di Pulau Misa, yang ada tentang adat dan istiadat. Dan kita lebih tentang, kita cuba kongsi, bukan mengajar lah. Kita ayatnya berkongsi ilmu tentang adat dan istiadat. Macam itulah.
0: Jadi sebut pasal, ada nak cakap? Tak ada. Risau apa buat tadi. So kalau saya membayangkan, kalau kata nak tanya mengenai kalau berlangsungnya acara perkahwinan, kedua kahwin, adakah semuanya akan mengikut tema Melayu dulu-dulu?
2: Sesuainya kalau di Pulau Misa, sesuainya kalau orang tanya nak, kami memang tempat kahwin juga. Memang tempat tu kita sewa untuk orang kahwin juga. Sebab kami ni NGO, so syarikat dah, kami cari duit macam tu lah. Sewa tapak orang kahwin. kami mengsyorkan dia kalau nak kahwin kat Pulau Misa kena pakai
1: tradisional.
2: Tema ni tradisional. Uh-huh. Tapi nak pakai bo-bo-bo sekali kat hotel.
1: Betul-betul. Itulah. Tak kerti pun kita nak buat.
2: Tak kerti
1: kita
2: nak buatnya. Tiba-tiba nak pakai tie. Penat. Pening je
0: lah. Lu imam kahwin tema macam tu lah. Dengan adinda je.
1: Adinda.
0: Walaupun.
1: Jom kita naik ke tahta.
0: Masak-masak. Ada berkuda. Tadi kata ada kuda.
2: Ya, ya. Kalau contoh kalau orang nak kahwin, naik kereta kuda.
1: Naik kereta kuda. Kita ada kereta kuda. Ada kereta kuda. Memang style. Memang style. Memang macam tu lah.
0: Berkuda.
2: Dia ada package dia. Dia ada package dia. Naik kereta kuda. Ada hulu balangnya. Ada
0: Aida belum lagi.
1: Boleh berjaya Aida kalau nak kahwin kat sana. Kita akan buat daripada A to Z.
2: A to Z.
0: Kita lock yang itu. Koma rekod.
1: MC DJ jangan risau kita.
0: Jangan risau. Jangan risau kita ada. Kan? Ini macam-macam lah. Jadi kalau kata, contoh, kalau Aida kata nak kahwin di sana, tak mahir sangat dengan adat Melayu orang dulu-dulu. Akan ada yang...
2: Ada advisor.
1: Kami akan ada floor manager atau coordinator yang menyusunkan pergerakan-pergerakan mereka daripada A-nya macam mana, nak masuk balai rongnya macam mana. Juga tetamu-tetamu pun kami akan susun dalam segi disiplin tertata tertibnya di situ.
0: Nampak betul membayangkan cantik suasananya tu. Tapi tak tahu lagi bila nak kahwin.
1: Tak satu ahad.
2: Itu je.
0: Kalau satu ahad bolehlah ditolong.
2: Boleh. Hari lain minta
0: maaf. Kalau hari Senin itu orang koja.
2: Oh koja. Ya Allah, banyak koja. Macam-macam
0: lah. Risau. Okay, tapi dia kata antara aktiviti di sana ada, selain pada disediakan tempat apa tu, dewan kahwin, ada juga aktiviti riadah kuda, kayak pun ada.
1: Campsite pun ada untuk orang nak panggil apa, depa je.
2: Tak demo je.
1: Teman daripada persatuan sekian-sekian, kemen nak kemen je. Orang luar jangan masuk. Pun boleh juga. Kita akan pasang lekun apa, boom guard apa. Jangan bagi orang luar masuk. Sebab dia membayar.
2: Dia
0: memang nak privacy.
1: Dia nak privacy. Nak healing kata orang. Orang motor kata healing.
2: Dia penuh tu penuh.
0: Tuan hamba nak ke mana? Hamba nak healing seketika. Okay, ni lah TikTok kita Airi tu AKA-nya kawan sekolah dulu. Ramai dengan tu kawan kat dalam lah TikTok. Ramai kan. Ada kata hari ni imam nampak sopan. Selalu macam mana imam?
1: Saya tak tahu lah. Orang tengok saya sebenarnya. Saya rasa
0: saya lah. Sebab nampak di live TikTok komen dia macam nampak imam lain sikit bila dalam live TikTok kita.
1: Kekok pula.
0: Nampak kekok.
1: Tak tahu kenapa.
0: Ayuh, kita nak sembang-sembang sekejap, sambung lagi lah kejap lagi jadi komen jangan ke mana-mana, layan terus Perak FM sebesinya. Adi Burada cakap informasi untuk komen aja.

0: 46 minit petang rancak kita sembang petang ini. Jadi dalam live TikTok kita ni ada tanyakan dekat mana Pulau Misa? Tadi kita dah kongsikan lah, tapi sebab ada yang bertanya lagi, boleh tak kita kongsikan sekali lagi locationnya?
1: Okey, paling mudah sekali Pulau Misa ni dia di Botekiri. Okey, Botekiri. Dan kalau daripada simpang Botekiri Walebo tu ke tempat kami 4 km. Dan dia masuk ke dalam lah. Dia atas pulau, dia atas pulau sungai. Kalau lokasi mudahnya boleh search Pulau Misa Melayu.
0: Pulau Misa Melayu.
1: Ya, insyaAllah sampai. InsyaAllah.
0: Itulah saudara kesaudari khas ni yang bertanya. Ada pulau ke dekat botol kita?
1: Ada,
0: belah
1: ada.
0: Mana? Belah baru ke? Belah darat ke?
1: Dia kalau ke sungai orang panggil baru.
0: Baru.
1: Dia kalau ke sungai ni panggil baru. Ke atas dia panggil darat. Macam Kulu Kelo.
0: Kulu Kelo.
1: Kelo.
0: Okey. Nak bertanyakan jugalah ya. Antara kalau boleh kongsikan mengenai pandangan Tok Nila dan juga Imam kita mengenai adat budaya yang dah agak dilupakan.
2: Banyak adat-adat Melayu kita ni kita dah banyak lupa. Kan? Saya merupakan seorang cik iklan.
0: DJ
2: Kenduri kan. Bila kita DJ Kenduri ni, kita banyak menguruskan dari segi pertunangan, nikah, sanding. Di situ je. Ni bab pengawinan. Belum bab cerita buat benda lain. Contoh bab perbinangan tu, sepatutnya kita adalah tepak sirihnya. Dan kita dahulukan dengan orang tua yang pergi. Kita tengok kan sekarang ni pun diri sendiri nak kahwin, diri sendiri yang pergi.
0: Kita tahun 2026 yang viralnya itu adalah buat kita terkejut jugalah.
2: Jarang berlaku benda tu. Adakah nak kiamat dunia ni?
0: Oh Tuhan.
2: Kan? Itu dari segi bab pinangan, bab perkahwinan pun kalau kita di Pulau Misa, kita masih lagi mengekalkan siapa yang kahwin, kita ada malam bercempak.
0: Bercempak.
2: Malam bercempak ni tu, macam mana boleh cakap? Macam awak DJ lah.
0: Pas ketuk pula.
1: Lepas dia kalau orang Perak ni, kalau yang mana kahwin di Pulau Misa, cuma kita advice lah dia untuk dia buat semua kita punya istiadat tu. Kalau dia nak buat lah, kalau tak nak tu pulang lah. Cuma kenapa kita mengekalkan contoh malam bercempak? Kalau dulu orang Perak ni malam bercempak ni antara orang panggil malam keluarga. Malam tu lah pasangan suami isteri akan disandingkan semula. Yang mana waktu tu saudara mara akan lebih akrab. Salam maka dia akan bagi duit. Bagi duit, letak balang depan tu, minta doa. Dan waktu tu, masa itulah keluarga-keluarga ni dia akan berkenal. Saat ini saudara mara aku, dia akan lebih akrab.
0: Dia lebih kurang kalau kata malam untuk sesi kenal saudara mara lah. Malam bercempak
1: hari ni orang panggil malam buka hadiah.
2: Malam buka hadiah.
0: Masa Imam kahwin itu panggil malam apa?
2: Malam buka hadiah.
1: Teman bercempak lagi. Cuma sempat
0: dia. Imam dah moden.
1: Dia moden lagi.
0: Itu dah tadi ada kata kalau imam tak ada tak jadi nak nikah. Saya pun confuse juga.

0: tahu lah siapa yang nikah ni. Teman ke dia.
1: Kalau tak ada, kalau imam tak ada, tak jadi nikah. Macam imam macam nak nikah tu. Dia kalau kata macam imam kan, kalau kata kali kedua pun dia akan
0: kali kedua apa tu? Serang pula tu.
2: Suka beraya.
0: Pakai kali tanjuk kedua tu ke Thailand. Jangan kau datang motel. Apa ni?
2: Diklik betul-betul.
0: Kali kedua apa tu?
2: Kalau yang pertama aja, yang kedua kau tak ambil.
0: Soalan tu saya tak ada jawab.
1: Okey, tapi yang pentingnya kalau nakkan penuh adat budaya Melayu, Pulau Misar adalah satu tempat yang menarik. Selain daripada lokasinya, juga akan ada penasihat-penasihat tentang adat budayanya.
0: Ya, betul.
1: Yang penting imam kena ada.
0: InsyaAllah.
1: Orang kata imam tak ada, tak jadi.
0: Jangan risau, bilik pengantin memang kami sediakan daripada 8 pagi sampai ke 8 malam. Memang ada khas rumah pengantin kat situ. Itu salah satu package kami dalam.
2: Lepas 8 malam kena balik lah.
0: Lepas 8 malam balik lah.
1: Imam nak tidur.
0: Awak nak tidur pula.
1: Tadi sempat juga sembang-sembang. Puan ni kata ada tempat bergambar pun cantik.
2: Biasanya untuk lepas obat tempat apa panggil? Photoshoot.
0: Photoshoot.
2: Nyebut saja macam tu. Kalau kahwin dari luar, datang situ juga nak buat photoshoot. Kita lagi ini.
1: Tak ada menarik.
2: Nak bergambar kuda pengantin ni kan. Macam tu lah.
1: Yalah, dah alang-alang kita pakai full set baju.
0: Dia pun dah biasa pergi ke bendang, pergi ke bangunan-bangunan buruk. Pulau Misar dia datang lah.
1: Pulau Misar. Okay. Iklan. Kamu jangan risau. Okay. Kalau kata, okay, itu mengenai adat, adat perkahwinannya. Ada juga adat-adat tarian Melayu. Kan, antara adat tarian yang dibawakan di Pulau Misar ada ke?
0: Dia lebih pada budaya ni, kita ada apa, sopan santunnya, lembut lembut dia. Jadi dia bukan hanya hoha-hoha penari tiang dan sebagainya. Dia ada disiplin, dia ada budaya kan. Penari dia sendiri tu dia ada disiplin.
2: Yang penting sebenarnya kami ni tak ramai ramai ingat Pulau Misar ni tempat orang yang macam bila tengok-tengok pakai usahanya tukul dia macam orang yang serius, right? Bila tak pun, kami ni bukan orang serius macam tu. Kami ni orang yang sini je.
0: Cuma saya pun tak ada serius.
2: Cuma dalam masa yang sama, ada perkara yang kita belajar. Contoh, ada empat teras yang kita sentiasa tekankan dalam kepengurusan kita, iaitu akhirnya apa kerja buat kita dalam kita dalam budaya dan adat istiadat ini, kita akan melahir empat perkara. Kita sopan, santun, lemah dan lembut. Itu wajib ada dalam diri dia. Yang mana sopannya dia tu, dia boleh dari segi kehidupan dia. Kalau lembut daripada hati dia, dia akan membentuk dia jati diri tu. Kalau contoh daripada sopan, kalau sopan dia kena pada perbuatan dia, dia akan akhirnya dia akan budaya Melayu akan membentuk perbuatan dia lah, akan jadi baik. Kalau daripada santun tu percakapan dia, akhirnya kita di sana walaupun kita ni ada tua, ada muda, tapi macam mana pun kita akan cuba jaga. Macam betul dia sebenarnya Pulau Misar ni tempat kita belajar. Bukan saja kita mengajar orang, tapi mengajar diri kita sendiri. Dan sebenarnya matlamat akhir Pulau Misar sebenarnya untuk keluarga tau. Macam saya ada anak, ada bini. Di situlah medan untuk mendidik anak-anak sebenarnya. Kalau yang lain-lain tu nak berkongsi sama, kita pun okey je. Tapi bukanlah matlamat kita nak menjaga tempat itu supaya orang ni boleh belajar. Banyak tempat lain lagi sebenarnya. Universiti dan sebagainya. Contoh orang tanya, kalau tarian, okay, tarian JKKN pun ada. Baik kalau nak betul-betul fokus belajar tentang tarian, baik pergi ke JKKN. Kita banyak saluran kan. Macam itu
1: lah. Cuma di Pulau Misar ni, dia banyak terapkan cara kehidupan seharian. Dia bukan khusus kepada satu-satu benda sajalah. Jadi kalau kata orang Melayu ni memang banyak orang kata lemah lembut adat dan sopannya memang nilah. Kalau kita nak bantu tuan hamba.
2: Tak jadi marah,
1: tak bantu.
2: Nak bergaduh, nak bantu dulu.
1: Nak berbantu dulu nak ambil masa.
2: Nak mereka bantu dah lupa bergaduh.
1: Awak pula baru belajar bantu.
2: Tak ada gaduh.
1: Dua rangkap boleh.
2: Sebab tu saya selalu tekankan pada semua sahabat-sahabat yang datang Pulau Misar, apa sedikit banyak kita sama-sama belajar dari situ, belajar apa yang perlu kita belajar. Kerana apa, hari ini kita belajar akhirnya untuk anak-anak kita nanti. Hari ini kenapa saya risau, kerana hari ni bila kita tak jaga adab, kita ramai melahirkan golongan yang biadab. Hari ni banyak sangat. Saya ada kata punya patah saya sendiri.
3: Sifir.
2: Filosofi kan. Mungkin ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi itu filosofi kami kan. Manusia ni, orang Melayu ni, kalau dia tak bertuhan, dia kena berhantu. Kalau dia tak bertuhan, dia akan berhantu. Kalau dia tak ada adab, dia akan biadab. Kalau dia ni tak
3: Betul.
2: Kalau dia ni tak ikut Nabi, dia akan ikut jadi bibi. Dan kalau orang Melayu ni tak bersultan, dia akan jadi setan. Dia akan ikut setan. Jadi Melayu itu dia,
1: dia ada pengikat dia untuk kita jadi berada di landasan yang betul lah.
2: Kami bukan kami baik sangat pun. Kami ni berlaku juga. Cuma dia ada benda yang kita jaga. Kita tahu di mana jangan lebih dia punya garis.
1: Ya, mama macam tak setuju.
2: Ada.
3: Saya pada baik.
1: Tapi cuba okay, untuk pendapat pendapat imam dan juga terus nama melekat imam walaupun yang dengan untuk inilah mengenai perkembangan semasa yang berkait dengan anak-anak muda, banyak yang orang kata menongkah arus adat-adat Melayu yang dah tak ikut sangat. Mungkin pada ada nak luahan dari Tok Nila sendiri.
2: Pertama, jiwa muda kot. Kita pun pernah duduk dengan jiwa muda itu. Tak, dia lagi-lagi ni. Setuju atau tak setuju? Sebab saya dulu pernah mengajar, right? Saya dulu pernah lah mengajar sekejap, jadi guru kontrak sebagainya. Saya berpendapat bahawa apa sahaja bermula dengan keluarga. Hari ini kita melahirkan generasi yang begitu bermula dengan keluarga. Kerana macam ramai remaja-remaja yang bermasalah yang duduk di Pulau Misa, kita lihat cara hidup diorang bermula dengan keluarga. Jadi kita nak salahkan diorang pun, kita tak boleh salah 100% kat diorang. Kerana apa, sebenarnya bagi teman, kita ni dididik oleh sekeliling kita. Nak macam mana kan? Jadi saya tak suka nak menghukum mereka. Jadi saya suka cakap bahawa Pulau Misa ada tempat. Jika yang bermasalah, mari kita cuba bantu. Habis kita, kalau kita cari masalah diorang, takkan ada penghujung.
1: Maksudnya ada bantu tu, maksudnya
2: dengan kaedah kami.
1: Oh, ada kaedah membantu.
2: Membantu dengan kaedah muzik kami, disiplin yang diterapkan. Tak boleh misal ni, dia ada satu disiplin yang kita akan ajar, yang kaedah aku ajar. Maaf, kongsi.
3: Maksudnya kaedah dia lebih pada muzik lah.
2: Muzik
3: lah. Kita ada muzik dendang anak kan, yang tak asing dengan arti eh, pun selalu panggil kita juga. Di baru ni di Aeon Manjung,
2: belum puas Manjung.
3: Jadi muzik ini dia boleh membentukkan
2: jati diri
3: dia tu, rohani, akhlaknya. Banyak rohani juga pandangan ulama sufi pun, kalau muzik ni bawa ke arah kebaikan, maka dia jadi baik. Kalau muzik tu bawa kepada lara, maka jadi sia-sia lah macam tu.
1: Maksudnya menggunakan muzik sebagai salah medium, satu medium.
3: Dia elemen lah salah satunya.
1: Untuk orang tu terus menyerap ke rohaninya.
2: So, lagu-lagu dendang anak ni, lagu-lagu yang arwah cipta dulu adalah lagu sendiri. Tentang ketuhanan, lagu untuk mengenal diri, bagaimana nak dia jadi kebaikan. Macam tu. Dia sebenarnya dengan lagu itu diorang boleh menjadi disiplin. Macam saya cakap, kaedah lebih mudah saja. Di Pulau Misa kita bukan ustaz, baru-baru pada imam kan. Kita bukan salfa. Ramai orang salfa tu akan macam sekolah pondok. Bukan. Di Pulau Misa ini, orang tanya saya, orang pun tak tahu tanya saya macam mana. Yang penting Melayu ni, bagaimana kita nak mengubah dia, jaga empat perkara tadi. Betulkan kembali sopan satu lemah lembut dia, insyaAllah dia akan jadi baik.
1: InsyaAllah. Jangan risau, di Pulau Misa pun kita ada imam.
2: Ada imam.
1: Masih berada di landasannya. Nyanyi sikit imam. Ada permintaan nampaknya. Dia petang ni imam kita memang laku keras ya. Macam-macam depa buat ikat imam kita.
3: Macam-macam minta ni. Nak ikut aku lagi ni.
1: Jadi mungkin sebagai kita dah dekat kompai ni, maknanya kita pun dah berada di penghujung segmen Silam Budaya Kulu Kelo. Jadi mungkin imam dan juga Tok Nila nak sampaikan harapannya tentang Pulau Misa dan juga seruan mungkin mana yang belum lagi betul-betul pernah sampai dan mengenali Pulau Misa.
3: Untuk harapan saya jemputan.
1: Oh, bagi-bagi kerja.
2: Jadi harapan saya tak banyak, sebab saya terima kasih pada semua yang banyak membantu saya daripada daerah Perak Tengahnya, Datuk OBJ-nya, semua kesemua jabatan yang sama-sama membantu kami lah. Sebab kita bergerak sebagai NGO, dan begitu saya mengharapkan bantuan bersama-sama untuk kita menaikkan pelancongan negeri Perak. Kalau nak naikkan pelancongan ini, nak tak nak semua agensi kena bekerjasama lah untuk bantu kami, untuk kita menaikkan nama Pulau Misal di peringkat daerah, negeri, insyaAllah untuk negara lah. Saya ucapkan terima kasih semua yang banyak bantu, untuk di Nana juga banyak bantu saya datang pada malam ini. Dan lain tak ada harapan, kami tak ada harapan yang besar. Kami mengharapkan yang akhirnya Pulau Misal boleh menjadi satu tempat medium untuk semua orang belajar bersama-sama untuk menjaga budaya yang ada bagi orang Melayu khususnya. Wallahualam.
3: Pesanan-pesanan tu, pesanan.
2: Pesanan saya pelihara. Paling penting jaga diri, pelihara maruah, pertahankan bangsa, dan sedia korban demi agama, insyaAllah.
3: Dan kita jemput juga ke hadir ke Pulau Misal setiap Sabtu malam Ahad, jam 9.30 malam hingga 11.30 malam, malam pengkalan nama dia, malam kebudayaan. Itulah yang terdekat ni pada 30 hari bulan 5. Kita ada sambutan Aidiladha juga yang dikunjungi oleh Datuk OBJ Perak Tengah, insyaAllah.
1: Jadi penuh
2: jemput
1: semua orang.
2: Semua orang
1: welcome.
2: Jangan risau. Air sungai banyak.
1: Okey, dan terima kasih untuk tetamu kita hari ini, Tok Dila, dan Imam Khairi kita, Abang Kai, yang sudi bersama kita dalam segmen Sila Budaya Kulu Kela. InsyaAllah semoga adat Melayu terus diperkasakan, terus subur dalam masyarakat kita, dan semoga terus Pulau Misal juga sukses lah. Dengan segala program yang berlangsung di sana, insyaAllah pada yang belum sampai, jom kita sampaikan ke sana, Pulau Misal. Jadi terima kasih, terus layan Perak FM semestinya di Murah, dan juga informasi Tok Komar je
2: pengurus kita minta
4: di sinilah suara bertemu suara,
5: di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
5: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Stesen berkembang,
5: suara bertemu suara,
4: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silam Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Mokoma.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ha, Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

terima kasih terus dengarkan Perak FM. Dah pun 4.18 minit dah petang. Terus layan bersama Moh Gebang bertemankan Nana sehingga jam 7 malam. Untuk edisi hari ini 17 Mei 2026. Terima kasih yang terus layan Perak FM 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. Yang mana mengikuti rancangan Silang Budaya Kulu Kelo sebentar tadi. Terima kasih juga Nana ucapkan. Maknanya yang sudi borak-borak bersama di live TikTok sebentar tadi. Semoga perkongsian hari ini memberikan satu info, input dan juga pengalaman, insyaAllah pengalaman baru buat anda. Mana belum pernah sampai ke Pulau Misa, bolehlah cuba-cuba pengalaman baru di sana. Kebanyakannya terus menerapkan adat Melayu orang dulu-dulu kan. Jadi mungkin kalau kata di tempat kita kurang biasa, di sana sangat biasa. Kalau kata contohnya tadi sempat kita sembang-sembang mengenai panggilan nama. Jadi bolehlah dapatkan pengalaman baru di sana yang penuh dengan adat dan adab Melayu. Okey, dan kita sebentar nanti 4:30 4:30 minit petang kita akan ikuti Warta Perak dan juga sebagai panduan Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh 4:37 minit petang. Juga kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam. Semuanya untuk kaum aja di Perak FM.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Shahana Kamarudin dalam Warta Perak 4:30 petang. Semua pihak termasuk tokoh politik diingatkan agar sentiasa bercakap berdasarkan ilmu dan sumber yang sahih bagi mengelakkan timbulnya sebarang salah faham dalam kalangan masyarakat. Sifat berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan dilihat penting bagi memastikan maklumat yang disampaikan tidak menimbulkan kekeliruan atau persepsi negatif terhadap sesuatu isu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Serani Muhammad berkata kenyataan yang dibuat tanpa fakta atau hanya bersandarkan kabar angin boleh membawa kepada tafsiran yang salah sekaligus mengelirukan masyarakat. Beliau menegaskan perkara sedemikian perlu dielakkan terutama oleh mereka yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Menurut beliau lagi, setiap kenyataan perlu disemak dan dipastikan kesahihannya sebelum disebarkan kepada umum. Ini bagi memastikan komunikasi yang lebih bertanggungjawab dapat diamalkan selain mengelakkan sebarang ketegangan atau salah faham yang tidak perlu dalam kalangan rakyat. Pencipta kandungan dan pempengaruh di negeri ini yang memiliki idea kreatif serta perancangan projek berpotensi boleh memohon dana kreatif Perak bagi mengembangkan kandungan digital serta hasil kreativiti mereka. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata dana yang diberikan kerajaan negeri itu dibuka kepada mereka anak Perak yang mempunyai pengetahuan, kemahiran serta minat mendalam dalam bidang kreatif termasuk penghasilan kandungan digital. Menurutnya, kerajaan negeri menyediakan dana berjumlah RM300,000 untuk diberikan kepada individu yang layak melibatkan penggiat seni kreatif berdasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu seperti elemen hiburan, elemen muzik, cetakan dan yang berkaitan. Kem Belia Kreatif 2026 anjuran People of Remarkable Talents Port merupakan antara inisiatif pembangunan bakat muda di bawah ekosistem ekonomi kreatif negeri Perak. Program itu dilaksanakan menerusi Bengkel Perak Sejahtera 2030, strategi dan pembangunan kandungan kreatif yang memberi fokus kepada pendedahan awal dalam bidang penciptaan kandungan digital, produksi media dan pembangunan bakat kreatif tempatan. Melalui program ini, golongan belia diberi peluang untuk memahami asas industri kreatif termasuk teknik penulisan kandungan, penghasilan video digital, strategi media sosial serta pembangunan idea kreatif yang berpotensikan untuk dikomersialkan. Pendekatan itu selari dengan agenda Perak Sejahtera 2030 yang menekankan pembangunan ekonomi digital dan pemerkasaan modal insan belia sebagai pemacu ekonomi baharu negeri. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani, rakyat di santuni. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sekian bersama.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendirikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat yang mana sebentar tadi tepat jam 4.37 minit petang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. InsyaAllah semoga dipermudahkan juga urusan anda dan sambil itu terus bertemankan Perak FM dan kita menuju ke pukul 5 petang untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama. Selepas itu bersama Nana mengusir ruangan Morgan Bang, banyak lagi kita nak kongsikan bersama di petang hujung minggu ini. Pertemuan Perak FM, dekoma aja.

0: informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Pada hari ini, 17 hari bulan Mei, dalam tahun 2006, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Azlan Muhyiddin Shah telah berkenan merasmikan penjara Tapah. Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak, Tuanku Bainun turut berangkat ke majlis perasmian ini. Penjara Tapah berkeluasan 81.75 hektar mula dibina pada 1 Julai 2000 dan siap sepenuhnya pada 30 Jun 2003. Ianya mula beroperasi pada 1 April 2004. Penjara ini menempatkan panduan lelaki dan wanita bagi kategori reman dan sabitan serta boleh memuatkan seramai 2,300 orang panduan pada satu masa. Penjara ini pada mulanya menempatkan panduan daripada institusi penjara berhampiran negeri Perak. Walau bagaimanapun, disebabkan peningkatan jumlah panduan di institusi-institusi penjara menyebabkan penjara Tapah menerima kemasukan panduan daripada luar negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Mahkamah, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahuakbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk koma je.

terus sedengarkan Opera FM dah 5.24 minit petang. Selamat petang. Selamat berhujung minggu, Yop Yung. Anda bertemankan Nana di sini, mesti ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Terima kasih kepada Yop Baharudin kita ni yang sudi menghantarkan kiriman WhatsAppnya. Katanya ini kupasannya, pandangannya mengenai rancangan silang budaya sebentar tadi yang baru saja diikuti. Katanya banyak budaya Melayu yang lama ditinggalkan. Contohnya, minta lalu depan orang ramai tunduk hormat. Dah banyak yang tak buat. Jadi budaya lama, contoh lagi, budaya lama orang lelaki tandang ikut masuk pintu depan, orang perempuan ikut dapur. Terima kasih Haji Baharudin ya. Sebenarnya kita banyaklah adat-adat dan adab yang perlu kita kekalkan dalam kehidupan seharian. Kerana adat dan adab inilah yang akan memimpin perjalanan hidup kita supaya menjadi lebih baik. Selain daripada itu, kita terus kenal akar umbi kita. Okay. Terus layan Pera FM, Aisyah Camar yang pulang menghiburkan anda. Untuk koma je.

0: Memang sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita sudah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang roh kesempatan tu.
2: Dimensi

0: membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
3: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
2: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
3: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
2: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Rasa kan?
3: Aduh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Pertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
4: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM

Nak Mila Razali dan MKK klik dengan lagunya Peluang Kedua. Bukannya semua antara kita yang akan dapat peluang kedua. Dan untuk maju ke dalam kehidupan, jangan tunggu peluang tapi rebutlah peluang. InsyaAllah kan. Selagi mana ada usaha, di situ ada jalan untuk menuju kejayaan. Menghampiri jam 6 petang, terima kasih terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi untuk anda yang sedang mendengarkan nak melurusi kenderaan, dalam kenderaan ketika ini. Mungkin nak pergi ke sesuatu tempat, biadah contohnya di waktu petang ni, mencari orang kata tempat pot yang menarik lah. Kalau kata nak brisk walk ke, nak jogging ke kan, ataupun saja duduk ambil angin petang bersama anak-anak. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Terima kasih terus pilih Perak FM sebagai teman perjalanan anda. Hati-hati ya dalam perjalanan. Dan sebentar nanti banyak lagi yang nak dikongsikan dan juga hiburan terbaik untuk anda. Janji terus kekal bersama Perak FM. Tuk Koma je.

0: berjaya.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Wow. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

saya suka Rashid. Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Pera FM.

0: Jom lah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.
1: FM Hiburan Berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Oh, dah petang dah kita. Sebab kita dah memasuki jam 2 petang, jadi selesai sudah jam untuk kita berehat seketika untuk waktu tengah hari. Lunch hour kita berehat seketika sebelum kita menyambung kembali tugasan kita di tempat kerja. Dan mungkin ada yang di rumah yang masih lagi menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Dan ucapkan semoga ada keberkatan di setiap rezeki yang kita nikmati. Dan jangan kembali bersemangat bersama dengan saya Aida Sesali. Ada temankan koma di ruangan Moge Bang ini dari jam 2 petang hingga 7 malam.
2: Seperti biasa, Aihwa Bersuruhan kembali lagi mencangur lagi di Pena FM petang ini bersama saya Diang Eli dan juga Angah Apple ni.
3: Betul,
2: macam mana cuaca pun, muruh ke hangat berengat ke macam mana ni?
3: Tadi hangat lah kan. Wayah ni nering macam muruh kadap ya. Kadap hujan lagi lah. Jadi hari Selasa ni kita bertabuan Eli lah.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Rancangan Ayuhan Bersuruhan ni kulan-kulan kita seberitaan yang ada di apa, yang jauh ke yang parah
2: yang
3: ke
2: yang jauh, yang dekat
3: yang dengarkan rancangan kita pada petang ni. Terima kasih banyaklah ya kerana sentiasa mendengar rancangan Ayuhan Bersuruhan. Ya, yang bukan banjar pun boleh dengar yalah.
2: Betul. Jadi kalau minggu lepas pun ya, perkataan apa yang kita kongsikan pun
3: ya, Hakon.
2: Ejaannya H-A-K-U-N.
3: Kira sanggup lah. Hari ni 12 bulan ni perkataannya ialah patuhan dalam bahasa Banjar. Dia macam kenal.
2: Nampaknya Paya kembali di konti Perang FM. Koma awesome.
4: Eli nampak ya
2: konti. Awesome juga. Khabar baiklah semuanya ya, Paya kan.
4: Alhamdulillah, jumpa lagi ya.
2: Nampak Paya pun ceria je petang.
4: InsyaAllah.
2: Paya memang ceria sekarang ni ya Paya.
4: Memang
2: biasa. Kebelakangan ni.
4: Nak mudakan diri.
2: Kadang-kadang muda ni Paya. Dia bukan apa ni, kedai pemakanan ke suplemen ke tak tau. Daripada hati juga Paya.
4: Ya, emosi kena jaga.
2: Ya, kan? Mental kena mental jaga. Baru-baru nampak di luarannya macam mana Paya.
4: Gembira
2: kan?
4: Selalu
2: ya,
4: kan.
2: Betul,
4: so, kalau
2: betul,
4: ada benda-benda yang menyusahkan kepala otak, jangan fikirlah.
2: Jangan fikirlah
4: yang
2: ya.
4: Penting kita happy.
2: Kena fikir juga sebenarnya. Tapi biarlah berpada-pada
4: fikirnya. Kena fikirlah mana-mana tak fikir.
2: Okey, namanya ramai macam kita ketika ni Pak Ya. Bertengok di TV, para FM pun ada. Pak Ya awal pun ada live tadi kan?
4: Ya, ya.
2: Kita baru saja livekan di muka buku pukul 3 petang tadi Pak Ya. Ya. Akmal Bangsa kembali di Pena FM bersama dengan Munshi kita. Petang ni bersama yang berbahagia Muzaffar Shah, Munshi kita.
5: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan bijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai. Tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya. Pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa Eli? Orang yang cantik
2: atau tampan.
5: Namun
2: tidak berbudi bahasa.
5: Tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Maksudnya apa? Sesiapa yang tidak berhati-hati mudah ditimpa musibah. So hati-hati dalam kehidupan kita.
6: Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Hari ini 15 Mei 2026, hari Jumaat bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Mesti ruangan Moge Bang kita bersua sekali lagi. Yang akan menemani anda, Nana, sehingga jam 7 malam untuk hari ini. Diharapkan kesetiaan anda terus kekal bersama Tera FM. Yang mana baru saja kita dengarkan sebentar tadi lagu dari kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Tahu tak anda, sebenarnya di sebalik lagu itu menyimpan satu fakta yang unik mengenai lagu Suci Dalam Debu. Yang mana selalunya kalau kita dengarkan lagu ini sering dianggap sebagai sebuah lagu cinta, lagu jiwang. Namun menurut penulis liriknya, S. Amin Syahab, ianya mendedahkan bahawa lagu tersebut sebenarnya berunsurkan elemen ketuhanan.
0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.
7: Tera FM, hiburan berinformasi.
8: Tumpuan koma kami hargai. Pera FM, salam ceria semua.
9: Terima kasih dengar Pera FM koma. Pera FM.

0: Tidak azi pelamin angan ku musnah. Ajal maut pertemu, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. InsyaAllah, kalau kata hari ini kecewa dalam percintaan, mudah-mudahan dipertemukan, digantikan oleh Allah SWT dengan jodoh yang lebih baik. InsyaAllah, jangan terperut dengan perasaan sedih dan kecewa terlalu lama. Bangkit dan kumpulkan semangat semula, jalani kehidupan anda sebaiknya. InsyaAllah, sebalik kejadian yang berlaku, ujian yang menimpa, pasti ada hikmah di sebaliknya. 6.28 minit petang untuk anda yang mana meminati lagu-lagu cinta Rock Jiwang. Boleh terus dengarkan Dimensi Rock Jiwang ke udara setiap hari Sabtu 9.15 minit malam sehingga jam 11 malam. Di ruangan itu anda akan disajikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Pastinya dalam banyak-banyak lagu tu adalah mungkin satu dua lagu yang terkait dengan kenangan silam anda. Apa pun, semoga terus berhibur dengan lagu-lagu yang disajikan menerusi Pera FM. Itu rasa Nana berada di hujung-hujung dah ni. Sekejap lagi kita akan ikuti rancangan tausiah dan jam 7 hingga 12.30 malam nanti mesti ruangan Atakoma akan anda akan ditemani Aida Sezali yang telah pun bersedia di konti. Standby dah dia ni ha, nak konti malam ni, nak bersama Koma. Malam minggu Koma, malam minggu ke hari ni? Hari Ahad tapi dah nak masuk malam Isnin lah. Jadi apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Esok kalau hari ni cuti, esok ramai yang dah mula bertugas. Jadi pesanan untuk anda juga yang mana kerja di lapangan orang kata yang terdedah dengan cahaya matahari di luar bangunan, terdedah dengan cuaca panas, diharapkan anda lindungi diri anda dengan bersiap sedia, bawa bekal air kosong secukupnya dan juga pakai pakaian yang ringan berwarna terang dan longgar. Jangan lupa juga kalau boleh pakai payung atau topi untuk lindungi diri daripada sinar matahari. Yang penting sentiasa jaga diri anda dan keselamatan. Jadi tugas Adana, kadang nak cakap bye-bye dah. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Kita ikuti rancangan tausiah. Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Taqarub dengan Perkara Sunat. Disampaikan Sahibu Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Sahabat-sahabat Huda Rasah yang saya hormati, dikasihi dan didoakan, semoga hidup kita ini sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang boleh membinasakan kita sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyambung, kita akan meneruskan mudarasah kita. Masih kita menekuni hadis nombor 38 berkaitan dengan sekelompok manusia yang dicintai oleh Allah kerana mereka membela agama Allah, para waliullah. Sekelompok manusia yang dicintai oleh Allah kerana mereka membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana mereka membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, cabaran yang mendatang itu bukan sedikit. Lantaran itu mereka menyediakan diri mereka, membentengi diri mereka. Membentengi diri mereka dengan apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mendatangi sesuatu yang disukai oleh Allah, iaitu mengerjakan yang fardu. Kemudian ditambah dengan mengerjakan yang sunat sehingga Allah mencintai golongan ini. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai golongan ini, maka serba-serbi panca indera dan tindakan semuanya di bawah pemantauan dan bimbingan pedoman hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami kenal dan sedar siapa diri kami, ya Allah. Namun, kami tidak berputus asa berdoa kepada-Mu ya Allah dan berusaha. Mudah-mudahan Engkau masukkan kami seluruh ahli mudarasah ini termasuk dalam golongan wali-wali-Mu. Amin ya rabbal alamin. Kita telah mengetahui bahawa perkara yang paling disukai oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya ialah apabila kita mengerjakan perkara yang fardu. Kita kena letakkan prioriti kita dengan betul dan tepat. Ketika kita menyusun perkara-perkara yang perlu untuk kita dahulukan dalam usaha mendekati diri kita kepada Allah, yang pertama, selesaikan yang fardu-fardu. Tuan-tuan, jangan kita tersilap kerana kadang-kadang naratif yang kita bina adalah kita anggap perkara yang sunat itu jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan kita mencuaikan yang fardu. Itu adalah satu kesilapan. Allah nak tengok dulu yang fardu, barulah Allah menjenguk yang sunat yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan sekalian, kita akan sambung mudarasah kita. Muka surat 557 insya-Allah. Mendekatkan diri, qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'na bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. وترجمه الإخوة المترجمون ونفعنا بترجمتهم آمين يا رب العالمين. Mendekatkan diri, atau lebih kita selalu dengar perkataannya taqarrub. Qaruba itu mendekat, dekat. Qaruba, sahabat qarib, sahabat yang dekat. Kaum qarabat, kaum kerabat. Kaum qarabah, kaum keluarga yang dekat-dekat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, dengan perkara yang sunat. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha untuk menarik cinta Allah kepada kita, atau dalam bahasa yang agak layman, agak biasa, kita cuba memikat perhatian Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencintai kita. Namun ia tidak akan diperolehi. Tidak akan diperolehi. Seperti yang kita ketahui dalam hadis ini, tidak akan diperolehi kecuali setelah kita memenuhi syarat-syaratnya. Apakah syarat-syarat untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Syarat yang paling utama adalah melaksanakan semua perkara yang fardu. Jangan dicuai, jangan ditinggal. Saya merasa yakin yang mengikuti mudarasah ini tidak tinggalkan perkara yang fardu. Cuma kita kena tingkatkan kualiti ibadah fardu yang kita lakukan. Kita laksanakan semua perkara yang fardu dengan kualiti yang tinggi, dan kita berusaha pula selepas itu bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunat. Yang fardu, solat ada fardu, ada sunatnya. Puasa ada yang fardu, bulan Ramadan ada yang sunatnya. Zakat itu fardu, tetapi sedekah dan wakaf itu sunat. Haji itu fardu, kalau ada duit lebih, ada kelapangan, boleh buat umrah. Maksudnya, setiap yang fardu itu ada diiringi dengan yang sunat-sunat. Bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Puan Nursyah. Jaga fardu, improve dan niat dan kualitis yang tinggi serta yang sunat. Sahih. Jadi setiap yang fardu itu ada yang sunat. Kita tingkatkan kualiti yang fardu, kita tambahkan yang sunat. Kemudian kita tambah lagi, kita menahan diri daripada sekecil-kecil perkara yang makruh kerana warak. Perkara yang makruh ini dia tidak haram jika kita melakukannya. Tetapi kalau kita meninggalkan yang makruh itu niatnya mendekatkan diri kepada Allah, niatnya untuk warak, mendekatkan diri kita kepada Allah dan sikap berhati-hati, tuan-tuan sekalian, ia akan memberikan peluang potensi yang besar kepada kita untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkataan makruh dalam bahasa Arab, kariha itu benci. Makruh itu adalah perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi grade-nya masih belum masuk dalam grade yang haram. Maka orang yang ingin meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala sebagai walinya, belalah agama Allah dalam keadaan tidak meninggalkan yang fardu, bahkan dinaikkan kualitinya. Tambahkanlah dengan yang sunat-sunat, setiap yang fardu itu lazimnya diiringi dengan yang sunat. Kemudian menahan, mengawal diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang makruh. Termohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan apalah kiranya engkau berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan yang fardu, melakukan yang sunat, meninggalkan yang makruh, dan mewakafkan diri kami untuk membela agamamu, ya Allah. Sama ada membela agamamu dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan tulisan, dengan ucapan dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau ini semua kita dapat lakukan, mudah-mudahan akan melayakkan diri kita menjadi seorang hamba, bukan sekadar seorang hamba Allah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentu tuan-tuan, mana-mana hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka dia akan dianugerahkan, dipanggil apa? Dianugerahkan kemanisan dalam melakukan amalan ketaatan. Tuan-tuan cek diri masing-masing. Tuan-tuan boleh cek semak diri kita masing-masing. Tak kala kita solat subuh tadi, tak kala kita bayar zakat sebelum ini, ada tak di sana rasa manisnya kita melakukan ibadah, ataupun kita rasa macam terpaksa? Ya, dia kita telah melaksanakan ibadah kefarduan yang kita buat. Tetapi rasa kita ketika kita melaksanakan kefarduan itu, ada rasa manis atau ada rasa terpaksa? Tuan tidak perlu tulis jawapan dalam ruang komen. Tetapi tuan-tuan boleh rasa sendiri kemanisan ketika melakukan ketaatan, ataupun kita rasa terpaksa melakukannya. Hadirin mukminin sekalian, kalau ketaatan yang kita buat, solat tadi, baca Quran, kita rasa seronok. Solat kita rasa seronok. Kita sibuk berzikir dengan rasa kemanisan iman. Kita sibuk beribadat kepada Allah Ta'ala dengan rasa manis. Maka itu petunjuk-petunjuk, signal-signal awal kita sudah masuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah. Namun, kalau kita rasa ia adalah sebagai seperti satu paksaan, maka kita perlu meningkatkan kualiti ibadat kita sehingga kita rasa manis ibadat yang kita lakukan. Macam mana nak dapatkan Ustaz perasaan manis ketika melakukan ketaatan? Lakukanlah ia dengan penuh kesedaran. Kalau boleh, bacaan-bacaan dalam solat, tuan-tuan sekalian, kita faham contohnya. Kita ambil contoh satu sajalah solat. Bacaan-bacaan dalam sembahyang, kita faham. Kemudian, kita bersedia untuk solat. Bukan mencuri waktu untuk solat. Tetapi kita menyediakan waktu untuk solat. Berbeza, tuan-tuan sekalian. Saya di pejabat kerajaan pukul 1 hingga pukul 2 ialah waktu rehat. Waktu rehat ini ada kalanya diberikan peluang untuk makan, minum, berehat, dan di situlah waktu solat. Kadang-kadang kita sibuk sangat terpaksa curi waktu untuk solat. Itu salah. Itu bukan salah dari sudut tidak sah. Tapi nak mendapatkan kemanisan ketaatan itu agak sukar kerana kita belum bersedia sungguh-sungguh. Jadi lakukan persediaan ketika solat, kita tahu apa yang kita baca. Tuan-tuan, kemanisan juga kita dapati bila kita menghadapi rintangan dan tribulasi tatkala kita membela agama Allah. Kita bela agama Allah, ada orang kata kita. Kita bela agama Allah, ada orang tekan kita. Kita bela agama Allah, ada orang sindir kita. Yakinlah tuan-tuan sekalian, ketika nak bela agama Allah Ta'ala, Allah orang fitnah kita, orang singkirkan kita, orang makzulkan kita, itu bahasa istana. Kalau itu berlaku ketika kita nak bela agama Allah, macam-macam rintangan yang kita hadapi, yakinlah tuan-tuan boleh buat satu eksperimen. Solat tuan-tuan, doa tuan-tuan akan lebih khusyuk. Doa tuan-tuan akan lebih khusyuk tak kala kita menerima tribulasi dalam medan dakwah. Kerana kita mengadu kepada Allah. Kalau dalam keadaan hidup kita comfort zone, zone selesa, minta pada Allah pun macam tak-tak je. Ya Allah, luaskanlah rezeki aku, gaji dia dah RM20,000. Tapi kalau seorang itu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak kala dia berdoa, ya Allah, datangkanlah rezeki kepada aku hari ini, walaupun RM10, dia lebih manis dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau seorang itu tidak ada penyakit apa, sehat walafiah, berbeza dengan orang yang sedang sakit jantung, kemudian appointment temu janji di IJN minggu depan contohnya, doktor kata tiga-tiga lubang sudah tersumbat, doanya kepada Allah lebih manis, rasanya lebih khusyuk. Begitu juga orang yang sedang membela agama Allah, difitnah, dituduh, tidak setia, konspirasi, sedangkan niatnya betul, niatnya ikhlas. Maka tak kala berdoa, angkat tangan kepada Allah ketika solat, saya pasti dia akan lebih khusyuk daripada orang yang tidak kurang mendapat apa-apa tribulasi. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, ini adalah isu rasa. Ustaz doakan suami saya baru diuji kena strok. Bersabar, banyakkan berdoa, dan datangilah segala asbab-asbab untuk suami pulih insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sebab itu orang yang tugasnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, diwakafkan dirinya untuk membela agama Allah, doanya, ibadatnya pasti lebih khusyuk, tuan-tuan sekalian. Bila khusyuk, maksudnya apa? Dia telah meraih salah satu petanda dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dengan itu dia layak untuk mendapat kedudukan yang tinggi, dan dia layak untuk mendapat bahagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quranul Karim telah mensifatkan segolongan hamba yang Allah sangat kasihi dan Allah sayangi. Subhanallah, apa yang saya cakap ini kadang-kadang mendesuk masuk dalam hati. Betul, tuan-tuan sekalian. Tak kala kita bela agama Allah, tribulasi itu banyak. Tapi tak kala kita solat, dalam keadaan kita sedang diuji dengan tribulasi dan mehnah, solat kita lebih khusyuk, doa kita lebih tawajjuh, berbanding dengan kalau kita tidak ada uji begitu, kita berada dalam comfort zone atau zone selesa. Setelah Fadlan Fadil, manusia tak kala dijuluki dengan penunggang agama, macam-macam lah, saya pun dah beritahu hari itu, kita jauhkanlah para da'i ilallah, para pendakwah. Para pendakwah sekalian, jauhkanlah gunakan perkataan-perkataan yang lebih mencerai-beraikan sesama umat Islam. Elakkan menggunakan perkataan walaun, walanun, lebay, penunggang agama, tidak panggil

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Tengok saya WhatsApp orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala lerah mana, Mika?
0: Garek. Depan kota kereta api, jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat poche petang ni dekat parit eh.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manja.
1: Kita tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dah kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma aja.
6: Pro FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Atau koma bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Aida Suzali. Dan sebentar tadi juga kita dah pun ikuti pengisytiharan Hari Raya Aidiladha untuk tahun 1447 Hijri bersamaan dengan 2026 Masihi. Mungkin ada yang terlepas dengan pengisytiharan ini. Jadi Aida ulang sekali lagi. Di mana 18 Mei 2026 jatuhlah tarikh 1 Zulhijjah di mana kita akan menyambut perayaan Aidiladha pada 27 Mei 2026 hari Rabu. Selamat Hari Raya buat semuanya. Dan terus kekal bersama dengan Pro FM di mana aja kamu berada. Paling mudah boleh terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Dan jom seperti biasa di jam yang kedua untuk ruangan ini, ruangan seleksi pendengar menemani koma.
7: Koma nak yang terkini?

FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Ruangan seleksi pendengar untuk 2 jam ini, 8 malam sehingga 10 malam, di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma sendiri. Jom sama-sama dengan Aida jadi DJ malam ini. Jadi Aida nak mainkan lagu yang menjadi pilihan Abang Fendi Jelapang malam ni, katanya nak dengarkan lagu dari Raja, Takkan Melupakanmu. Buat sahabat-sahabat dengan kawan serta saudara mara, tak kira di mana juga mereka berada, moga-moga terhibur hendaknya. Takkan lupakan siapa ni Abang Fendi. Jangan nakal-nakal. Ini pula lagu yang menjadi pilihan Suhaimi. Katanya dengarkan lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Dan Mac pun ada tips kecantikan untuk dikongsikan. Katanya makan ulam muda, pucuk betik, wajah koma mesti nampak muda dan cantik. Gitu. Ada tips kecantikan juga dikongsikan oleh Suhaimi kita ni. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar untuk Koma Je.
1: Koma nak pilih lagu? Dengarkan seleksi pendengar untuk Koma Je.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Raja takkan melupakanmu. Itu juga lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar dari jam 8 malam sehingga 10 malam. Di mana 2 jam ini ada mainkan lagu-lagu pilihan koma sendiri. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Wang pula. Wang dari Klang Selangor nak dengarkan lagu dari Ella Sembilu.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Nipit? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar, diam itu emas. Kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam. Kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari inilah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, Pama.

0: Ella Sembilu. Itu lagu yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi, yang juga merupakan lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi pendengar di jam yang pertama untuk ruangan ini malam ini. Lagu Aida membesar jugalah ni dengan lagu ni. Masih lagi orang kata evergreen, masih diperdengarkan sehingga hari ini. Masih lagi juga dia nak mainkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar, tapi kita sambung di round 2 di jam yang berikutnya pula, jam 9 malam sehingga 10 malam, sebab seketika nanti kita akan ke National FM untuk kita ikuti berita utama 9 malam. Jadi teruskan kesetiaan korban bersama dengan para FM di mana aja korban berada. Buat korban yang masih lagi belum menghantarkan request lagu, terus hantarkan di 0102007055 untuk Aida mainkan lagu-lagu kegemaran, lagu-lagu pilihan korban, hanya di Perak FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.
1: Hai, saya Megan.

0: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.
1: Aku mula rindu-rindu dalam hati. Perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu itu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Komen kalau rindu has, dengarlah Perak FM.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: FM.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Bicara FM untuk koma aja.
2: Memasuki jam yang kedua untuk ruangan ini, ruangan seleksi pendengar di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar dari jam 8 malam sehingga 10 malam, dan ini jam yang terakhir untuk kau menghantarkan dan tujukan lagu-lagu pilihan kau. Mungkin untuk yang tersayang ataupun mungkin kau nak kongsikan kenapa kau memilih lagu tersebut untuk dimainkan di ruang udara Perak FM ketika ini. Dan saya Aida Suzali ada temankan kau untuk ruangan Ata Kau dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya. Jom Aida nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar malam ini bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini. Cici Ayam dari kampung Pisang Batu Gajah dengan lagu pilihannya malam ini. Jerat Percintaan, nyanyian Bidu Wanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, juga bersama dengan Aida malam ini. Mama Fifi nak ucapkan selamat malam buat semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan DEM dan juga grup CJU, dan lagu pilihannya malam ini Slam, Tak Mungkin Berpaling. Liza dari Kampung Cik Zana Cemoh hadir mengakar radio Perak FM nombor 1 orang Perak tak mandang yang lain. Malam ini dengan lagu dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti.

Miss Shah bersama dengan Aidan malam ni katanya nak request lagu Abang Lori, tapi saya tak tahulah penyanyi tu siapa. Boleh tak? Okey, kejap. Saya cuba cari lagu Abang Lori dan saya rasa mungkin ini lagu yang menjadi pilihannya.

Abang Lorita Nonet. Nyanyian Harry Khalifa katanya khas untuk mak saya dan untuk semua pendengar Radio Perak FM. Semoga terhibur dan semoga betul lah carian saya, dan inilah pilihan lagu dari Misha. Sebab inilah lagu Abang Lorinya, harap betul lah ya. Tapi apapun, harap kamu terhibur dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Terus kekal bersama dengan Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.

0: Hari ini 17 Mei 2026 di mana hari ini juga merupakan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Jadi jom sama-sama kita dengarkan kapsul terbitan Faizal untuk Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia hanya di Perak FM.
1: Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia disambut pada 17 Mei setiap tahun. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi ICT, terutamanya dalam memperkasakan masyarakat, merapatkan jurang digital serta mendorong inovasi digital untuk pembangunan mampan. Tarikh 17 Mei dipilih sempena penubuhan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa pada 17 Mei 1865 dengan tujuan utamanya untuk mengetengahkan peranan internet dan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian serta ekonomi. Setiap tahun, tema yang berbeza ditetapkan untuk memfokuskan kepada isu digital semasa termasuk memperkasakan masyarakat melalui teknologi digital. Di Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengambil peranan dalam menganjurkan majlis sambutan dan program kesedaran di samping memastikan akses teknologi yang lebih luas dan saksama kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya dalam era digital yang pesat membangun. Selamat menyambut Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia daripada Perak FM.

0: sekali mimpi dah.
1: Abang Lori, Abang Lori Tenonet Nonet, itulah lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini untuk ruangan seleksi pendengar. Dan masih lagi ada nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Terima kasih ada ucapkan buat semua pendengar setiap Perak FM yang sudi menemani Aida malam ini untuk ruangan ini. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Kak Fauziah dari Kampung Sawal Geri. Katanya, "Assalamualaikum DJ Aida, semoga ceria selalu bersama pendengar setia radio Perak FM. Malam ni nak dengarkan lagu dari Nurul, Kerana Terluka. Kira-kira.

Ada kisah katanya di sebalik lagu ini. Sebab itulah lagu ini menjadi pilihan untuk malam ini. Tapi apapun, lagu ini ditujukan khas buat orang kampung yang setia mendengar Perak FM dengan ucapan selamat malam dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Kak Noh, JB pun ada lagu yang luka juga untuk dimainkan malam ini. Dari Sweet September, Hatiku Kau Guris Luka. Buat keluarga tersayang dan sahabat-sahabat yang mengenali Kak Noh, juga buat Aida di Konti. Ini pula ucapan dari Syarul, katanya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha sebab tadi pun kita dah ikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya kita iaitu pada 27 Mei 2026 hari Rabu. Jadi selamat Hari Raya buat semuanya. Dan ini pula Aida nak mainkan lagu pilihan dari Cu Intan dari Sauh, katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Search Seroja.

Kalau tadi Cu Intan, ini pula Cu Anita Kamarudin dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Dan malam ni lagu yang menjadi pilihannya adalah lagu dari Ziana Zain, Putus Terpaksa.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah benar berfitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM, untuk koma.

Assalamualaikum, selamat malam buat pendengar-pendengar setia Pera FM yang mendengarkan Pera FM ketika ini. Bersama dengan saya Aida Sezali untuk ruangan Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan Aida ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat pendengar yang sama-sama bersama dengan Aida di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Jadi yang mana tak sempat Aida tunaikan lagu pilihan dan permintaannya, jangan risau. Esok kita masih ada ruangan yang sama di waktu yang sama 8 malam sehingga 10 malam setiap hari kecuali hari Sabtu. Sebab istimewa hari Sabtu, rancangan Dimensi Rock Jiwang menemani koma. Tapi itulah kita boleh nak jiwang-jiwang, nak ingat balik zaman-zaman bercintan-cintun dan sebagainya. Jadi jom terus ke kabar sama dengan Pera FM di mana aja koma berada. Semestinya ada banyak lagi perkongsian-perkongsian yang menarik ada nak kongsikan dengan koma sambil kita bersantai-santai malam ini. Esok kita nak sambung bekerja kan, jadi ambil nafas dulu, nanti kita cerita-cerita lagi. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang Aida akan mainkan malam ini hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.

0: Atau kamu bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Kamu sedang mendengarkan Pure FM ketika ini bersama dengan saya, Aida Sezali. Ada sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Pure FM berkongsikan satu cerita yang seram-seram bersama dengan Aida. Katanya adalah 3 tahun yang lepas, ada satu hari itu saya tengah telefon malam-malam, tengah malam macam tu, tiba-tiba ada seekor kucing ni datang dari mana, entahlah dari mana, lari pun entah ke mana, tapi kucing tu dalam keadaan yang takut. Jadi saya pun ikutlah kucing tu sampai ke belakang, saya nampak ada orang pakai kain putih. Lepas tu saya demam 3 hari. Alamak, jangan macam-macam. Perjalanan Aida malam ni masih panjang lagi sehingga jam 12 tengah malam.
1: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
0: Jadi kalau kamu ada cerita-cerita yang menarik, boleh juga kongsikan bersama Aida di 0102007055 per FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.
2: Jom dengarkan Radio Malaysia
3: Perak FM, untuk kamu mengajar.
4: Lan, sini kejap Lan, tolong akak.
5: Tolong apa kak?
4: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
5: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah kak
4: Pergilah, cepat sikit, akak tengah masak ni.
5: Okey, Lan pergi dulu.
4: Eh, budak bertuah, sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
5: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
4: Kedai depan kamu cakap? Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
5: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
4: Nah, ambil ni, bukan susah, pakai je pun sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
5: Yelah kak.

Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM 18 jam sehari. Dan sekarang ini Koma sedang mendengarkan Ruangan Atta Koma yang bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Ada nak kongsikan satu postingan yang menarik di Threads, di mana ada satu orang kata ajakan dari pemilik akaun isinya katanya asyik titik terendah je yang dikongsikan. Apa kata kita kongsikan pula titik tertinggi korang? Kita riak sikit hari ini untuk kita kongsikan. Bukanlah untuk riak sangat sebenarnya, supaya menjadi inspirasi. Jadi ada satu perkongsian katanya, daripada dulu, daripada tahun-tahun yang lepas, saya adalah seorang yang membesar kena buli sebab saya ni sedikit gelap. Lepas tu saya ni pula gemuk. Sehinggalah tahun lepas saya menjadi wajah kepada ada satu jenama yang besar, yang agak besar bukan sahaja di Malaysia tapi antarabangsa. Satu kempen di billboard dekat Pavilion Bukit Bintang dan juga kebanyakan negara di sea. Jadi katanya saya sangat berbanggalah dengan diri saya, sebab diri saya yang dulu, diri saya yang kecil, tak akan pernah percaya apa yang sedang berlaku kepada diri saya ketika ini. Alhamdulillah untuk kesempatan ini. Ini pula perkongsian katanya, titik tertinggi aku ni sikit je. Zaman sekolah, aku kurang cerdik. Tapi bila masuk era diploma, aku study kau-kau. Sampailah aku dapat first class diploma. Dan kemudian waktu degree pula, aku dapat dekan setiap sem dan dapat selempang pink dan anugerah kelas pertama. Dapat juga pengecualian PT-PTN. Itulah zaman prime aku, dan aku boleh kata 100% rasa otak berjalan, sel-sel otak pun berhubung. Ini sebenarnya membuktikanlah yang usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkinlah mungkin lambat sikit, mungkin perjalanan kita susah sedikit, tapi bila tiba waktunya nanti kita akan faham kenapa kita masih bertahan dan kenapa kita perlu bertahan sejauh ini. Jadi ada doakan semoga segala usaha kita dipermudahkan dan dibalas dengan hasil yang baik. Terus kekal bersama dengan Perak FM, stesen radio nombor 1 orang Perak.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Kamu boleh mendengarkan Para FM menerusi frekuensi 97.3 buat kamu yang berada di Cangkak Rembian. Terima kasih kerana mendengarkan Para FM ketika ini. Ruangan atau kamu menemani kamu dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan seketika nanti kita akan ikuti berita utama 11 malam. Terus kekal bersama dengan Para FM untuk kamu aja. No.

0: hiburan berinformasi Perak FM untuk koma aja.
1: Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PES pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidiladha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Kalaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, bunyi dengan baik, tidak menegur dan menegak mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud prinsip. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan tunduk dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan kita harus jelas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan jelas. Kalau ini yang pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kuasa.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut Diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. memacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala Jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejawat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidiladha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nora Kilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

aduh aduh abang, aduh aduh, aduh aduh jangan, aduh aduh angkat temberang. Amboi amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

Baik, tugasan Aida menemani koma di dalam ruangan atau koma yang bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam ini menghampiri ke penghujungnya. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi dalam ruangan Moh Gebang pula 2 petang hingga 7 malam. Sekian dahulu dari saya Aida Sezali dan Aida nak ucapkan terima kasih atas kesetiaan koma bersama dengan Para FM 18 jam sehari. Jadi sekian daripada saya. Salam hormat. Assalamualaikum. Selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit, bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya, sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, yang mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hanim masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perli, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, penglihatan, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Jadi boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burhan tu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini

0: Nasional FM sentiasa lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Hai dan salam. Salam sejahtera. Okey. Buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda, sama ada yang sedang memandu, berkerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi, terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM sentiasa di hati. Akan kutunggu Candy.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Geng Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, Abang Abang Lori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak. Okey, sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ni. Hanim di sini di Konti Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting, di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Strock.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality. Kan, dengar-dengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okay? Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Okey, jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, hari ini nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisid. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap masculinity toxic. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang disebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah peribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi ini kan. Hani masih lagi menemani anda di Konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, ya, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan. Mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Aha, ya, cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Lagu baru.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
0: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okay? Sedikit perkongsian berita pada pagi ini, Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Moto Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di Lita Antarabangsa LYL Muhammad Al-Ada Mikail Abdul Hafiz daripada pasukan skuter .my NetSlab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejayaannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Ada Mikail mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlan daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Kan, apa pun juga kita anak kita punya minat, kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan, kan. Jadi kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Kita teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kita lagi bersama geng burung hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian. Kan apapun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah. Yang paling pentinglah kan untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak boleh lah kalau kita nak mengeluh. Orang kata macam kita tak redha dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi ni lah, waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Jadi saya juga suka untuk kongsikan kan, tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan, dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh, macam saya katakan tadi kan. Jadi untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, geng buruhan tu setiaku di sini, Zian Azin.

One Sweet Day dari Mariah Carey. Okey. Waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Ha, tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Ha, tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan? Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan, ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan, ada makanan lebih, siapa yang nak boleh roger. Jadi yang bangun subuh tu bolehlah roger tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita, kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan. Waktu-waktu macam ni lah bila kita berniaga, esok pagi tu laku jualan kita, rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, basuri rumah kita tu kan. Kalau Hanim memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni, bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hanim cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hanim kongsikan selepas ini terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan, saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanim cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan, jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil, tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan ada tugasan untuk penghantaran, semoga fokus dalam pemanduan. Itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda, okey? Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

berbina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Raya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK dimuliakan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merafakkan, setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah datangkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan, mudah-mudahan apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita, yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata, sebagaimana kita berdoa juga kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita, yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23. Yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini, ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama, yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa sepada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memetik apa dikatakan oleh almarhum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu taala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang makrifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yakni intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik, kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan, usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan. Bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan manusia, ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita bincang, jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja, ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusuf. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Itu semua persoalan nasib. Ia nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusuf menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpun yang kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman yang saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jelas di hadapan mata mereka iaitu musyriki Mekah menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka okey, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai cinta. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah, alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik, tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita, ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian, kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuatu yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan. Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa? Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini kita boleh pilih nak jadi raja ke nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini yang saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku. Kan, ia sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis, laknatullahi alaih, yang kita tak perlu takwil dah jelas. Kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang, dan jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan, yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu, patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya, Allah kata wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflah. Secara bahasa mahfunya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah. Apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah. Satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan taubat pada Allah. Yang ketiga, dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi. Ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Lepas tu bila sebut nafsu, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran, sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk, boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
1: Allahumma

masa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sab. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jaga.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan? Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM. Pagi ini bertemankan saya Rus dalam segmen Gegar Pagi hari Isnin, hari Senayan, daripada jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Hari ini 1 Zulhijjah 18 Mei 2026. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh ialah pada pukul 5.50 pagi tadi dan waktu syuruknya pada pukul 7 pagi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda semua pendengar kita di luar sana. Dan juga mungkin ada yang dah mula nak bertolak pergi ke tempat kerja, hati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan semoga dipermudahkan urusan kita untuk hari ini. InsyaAllah doakan yang baik-baik kan untuk orang kata pagi ni. Semoga apa yang kita rancangkan menjadi kenyataan kan. Dan juga pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri anda dan juga kesihatan, tak kira di mana jua koma berada. Dan juga kepada anda semua, macam biasa, boleh hantarkan ucapan di WhatsApp Pera FM, nombornya 0102007055. Yang pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua, tapi kena terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

Eh, terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main hal suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish, ish, ish. Ingat tau, bersama saya Ipan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk kami aja.

informasi semestinya untuk koma aja. 6.51 minit pagi. Baiklah, sebentar saja nanti jam 7 pagi kita akan ikuti berita utama dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Dan juga kita ada cuaca at Perak dan juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Perak FM yang tengah memandu, nak pergi kerja tu hati-hati ketika memandu. Kita nak bacakan sedikit juga ucapan yang kita terima daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada daripada Encik Zafuzil, macam biasa nak ucapkan salam sejahtera dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Semoga diampukan segala dosa-dosa kita, dosa kedik bapa, dan semoga diberikan kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Amin. Dan juga kita ada Chow Ali juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Amy Roti Canai Warung Manjoy juga dengan ucapannya, semoga Allah pemudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Amin. Dan juga kita ada daripada Haji Syahrudin Taman Kelidang Jaya juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Dia kata semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga kita ada Mama Fifi yang katanya selamat pagi buat semua pendengar Siti Perak FM, rakan-rakan DEM dan juga grup CJU. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan selalu. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Perak FM. Banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Jom kita berhibur dengan lagu daripada The Lima, Burunan Cinta.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Ya, pada FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 7:19 pagi. Baiklah, kita nak ikuti laporan cuaca at Perak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Patua Pulau Pinang untuk pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, silakan untuk laporannya pagi ni.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuwas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Isnin 18 Mei 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak berkuat kuasa sehingga 20 Mei 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang 50 hingga 60 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter hingga 4.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Lain-lain kawasan dijangka tiada hujan. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di kebanyakan tempat dijangka boleh berlaku melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Perak dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti bagi daerah-daerah di pendalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Lamuran daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Okay, FM hiburan informasi semestinya untuk koma aja. 7.29 minit pagi. Baiklah, kita nak ikuti pula laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Dan di talian kita nak bersama dengan pegawainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, silakan tuan untuk laporannya pagi ni.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 17 Mei 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 19 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Dan antara kes-kes besar berlaku semalam adalah kes kebakaran perkakasan kilang proses pasir, di mana terdapat satu peralatan telah musnah terbakar 90% yang berlaku di Batu 3 Tapah Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran melibatkan sebuah motosikal jenis Yamaha Y15 telah musnah terbakar 90% dan tiada mangsa berlaku di Teluk Intan Perak. Manakala kes yang ketiga adalah kes kebakaran bangunan kedai yang berlaku pada awal pagi tadi, di mana sebuah kedai bangunan 3 tingkat jenis kelas A berkeluasan 20x70 telah musnah terbakar 30% di bahagian tingkat 2. Kejadian berlaku di Jalan Dato' On Jaafar, Ipoh, Perak dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang seterusnya adalah kes kebakaran lori yang berlaku di Lebuh Raya Timur Barat, Jeli, di mana kemusnahan dianggarkan lebih kurang 40%, di mana bahagian trailer lori telah terbakar akibat brek yang panas. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 4 kes, manakala bagi kes-kes lain yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah terbuat tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 5 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: ni Fahan. Ah,
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan.